Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama tahun kabisat.

Yes, teman Trodua, seru banget ya obrolan kita di Morning Vibes pagi ini. Dan Ronald masih bakal nemenin aktivitas pagi kamu dengan fakta-fakta bahasa yang bikin kita mind-blowing bareng-bareng nih di pagi hari ini. Dan pastinya teman Trodua, makin siang, makin kesini, makin kaget pastinya. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal gawai alias HP nih, sekarang kita geser ke alat tempur andalan kamu, teman Trodua, buat ngerjain tugas, bikin skripsi, atau sekedar nonton drakor pas lagi weekend kayak sekarang ini. Kira-kira ada yang bisa nebak gak nih? Kira-kira apa nih kata atau benda ini ya yang Ronald maksud? Kalau misalnya ngerjain tugas, gak mungkin HP, teman Trodua. Bikin skripsi juga gak mungkin di HP. Sekedar maraton drakor juga bisa di HP. Tapi kan dua syarat tadi tidak terpenuhi kalau kita ngomongin HP alias gawai tadi. Nah, ini bendanya adalah laptop, teman Trodua. Kamu tahu gak? Kalau misalnya pandanan bahasa Indonesia dari laptop itu adalah apa coba? Coba ada yang bisa nebak gak nih? Komputer kecil? Enggak dong, bukan komputer kecil. Terlalu mentah-mentah, teman Trodua. Yes, ya benar banget bagi kamu teman Trodua yang udah berhasil nebak, yaitu pandanan bahasa Indonesia dari laptop itu ternyata adalah komputer jinjing. Waduh, mind blowing banget gak sih? Dan memang bisa diakuin ini kedengarannya emang unik banget, teman Trodua. Dan ada embel-embel jinjing di belakangnya. Tapi ini tuh ada sejarahnya, nggak cuma sekedar asal-asalan aja ditambahin jinjing di belakangnya. Jadi kalau kita flashback ya, di tahun 80-an nih, teman Trodua, laptop zaman dulu tuh bentuknya nggak setipis kayak sekarang dan tentunya nggak seestetik sekarang desainnya. Dulu itu laptop itu desainnya kaku dan beratnya bisa sampai 7 kilo. Bayangin 7 kilo, teman Trodua. Jadi orang-orang dulu tuh beneran menjinjing beban 7 kilo itu kayak lagi angkat barbel. Pantesan aja makanya dikasih nama komputer jinjing pada akhirnya di zaman itu. Tapi namanya zaman pasti akan berubah nih, teman Trodua. Bagi yang tidak bisa menerima perubahan zaman, ya mau gimana, bahasa aja menerima perubahan zaman nih. Jadi zaman udah berubah, laptop kamu sekarang udah super tipis, enteng, dan tinggal di slip aja nih ke dalam tote bag kamu. Makanya kata komputer jinjing tadi jadi berasa udah gak relate lagi gitu sama gaya hidup anak muda zaman now. Jadi kita sebagai anak muda lebih sering nyebut laptop karena cuman terdiri dari dua suku kata aja. Ketimbang kita ngomongin komputer jinjing kan itu panjang banget, teman Trodua, dan mungkin untuk zaman sekarang ya kurang relate kan dengan tahun 80-an itu. Jadi kita sebutnya ya laptop aja gitu. Karena memang terdiri dari dua suku kata, terus juga simple dan gak bikin lidah kita jadi belibet pas lagi ngomong buru-buru. Gak perlu Ronald praktekin ya, teman Trodua, takutnya kepleset agak bahaya nih. Dan dari sini kelihatan kan gimana sebuah kata itu ngikutin perkembangan zaman banget. Yang dulunya berasa barang mewah di masa depan, sekarang tuh udah jadi barang wajib dan hampir setiap orang punya laptop nih. Yo teman Trodua, habis ini Ronald juga mau ngebahas dua kata yang tiba-tiba aja nih ngetren banget pas lagi zaman pandemi kemarin. Pasti kamu ikutan pakai kata ini juga deh, Ronald jamin, teman Trodua. Tapi kalau misalnya ditagi sekarang, sabar dulu dong teman Trodua. Tungguin aja setelah lagu-lagu hits yang bakal Ronald puterin buat nemenin pagi kamu di hari ini.

Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran.

Yes teman Duro 2, masih di RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu masih bareng sama Ronald di Morning Vibe. Sampai jam berapa teman Pro 2? Sampai jam 10 pagi nanti. Dan waktu kita masih banyak banget. Dan teman Pro 2, kamu masih inget gak sih sama masa-masa awal nih? Masa-masa awal pas pandemi beberapa tahun yang lalu, pasti masih inget lah ya. Karena waktu itu hidup kita tuh tiba-tiba dibombardir sama dua istilah bahasa Indonesia yang mendadak nongol di mana-mana. Dan benar banget teman Pro 2, dua kata yang mendadak nongol di mana-mana itu adalah kata during sama luring nih. Dan buat yang lupa apa itu during dan apa itu luring nih, Ronald ingetin lagi ya teman Pro 2. Kalau daring itu artinya dalam jaringan. Kalau luring itu artinya di luar jaringan secara bahasa Indonesia. Dan waktu itu ya, semua pengumuman baik itu dari kampus ataupun bahkan sekolahan ya, bagi kamu yang masih sekolah saat itu, pasti pakai dua kata ini buat ngegantiin dua kata juga. Yaitu apa? Yes, benar banget, yaitu online sama offline.

Dan walaupun nih teman Pro 2, pas kita lagi ngampus atau sekolah dulu atau bahkan sampai sekarang ya, tapi di zaman pas lagi COVID dulu itu pastikan banyak banget surat baik itu fisik ataupun elektronik itu nulisnya secara resmi ya, nulisnya bahwa perkuliahan atau kelas akan dilaksanakan secara daring gitu, tertulisnya gitu ya di surat. Nah tapi lucunya nih teman Pro 2, begitu suratnya udah diedarkan dan ada kita, dan selesai kita baca dan juga teman kamu pastinya baca juga, tiba-tiba ada aja nih teman kamu yang ngechat, besok kelas dosen ini online apa offline ya? Nah, kan padahal udah ditulis ya di suratnya, perkuliahan akan dilaksanakan secara daring. Cuman ya, namanya juga kita sering yang ngomongnya online apa offline, jadi kita tuh nggak ngeh daring atau luring itu apa. Makanya kita nanya lagi ke teman kita, dan otomatis otak kita balik ke setelan pabrik lagi. Dan hal ini ngebuktiin satu hal yang penting nih teman Pro 2. Ternyata kebiasaan dalam berbahasa itu susah banget untuk dilawan ataupun diubah nih teman Pro 2. Karena apa? Karena sedari awal kita itu udah kenalan sama dunia internet ya, khususnya karena nih istilah yang beredar di dunia internet itu pakai istilah online dan juga offline dari awal, bukan dengan daring ataupun luring. Nah lidah kita tuh udah keenakan tuh dengan dua kata itu, bukan hanya lidah tapi juga ingatan kita dan juga pikiran kita. Nah walaupun bahasa kita juga punya istilah keren kayak daring dan luring, pas lagi ngobrol santai ya kita akan tetap milih gitu yang paling gampang diucapin tanpa harus mikir dua kali, yaitu online dan juga offline. Nah kira-kira nih teman Pro 2, apakah di obrolan keseharian kamu, kamu masih menggunakan kata daring atau luring ini, atau sama sekali udah gak kepake sama sekali? Waduh, cobain deh sekali-kali ya teman Pro 2 pakai kata daring ataupun juga luring nih, pasti teman kamu bakal berkerut dahinya nanti.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, makin siang makin asik nih ya obrolan kita di Morning Vibes, tentunya bareng Ronald di sini. Dan dari tadi kita udah ngebahas banyak banget ya kata bahasa Indonesia yang gak familiar atau jarang banget kita dengar. Tapi dari semua kata yang udah Ronald sebutin tadi, dari jam berapa tuh? Dari jam 7 pagi tadi, ada satu jawara, jagoannya lah ini teman Pro 2, yang menurut Ronald nih paling unik, paling lucu, dan paling bikin geli. Dan benda ini biasanya tuh kamu geser-geser pas kamu lagi main laptop ataupun pas kamu lagi main komputer. Kira-kira apa tuh ya benda yang digeser pas lagi main laptop atau komputer nih? Ya mungkin teman Pro 2 ada yang nebak itu adalah kursi. Ya betul juga sih kalau misalnya kita main laptop

Ronald Jamin, teman Pro 2, 100% nih teman kamu bakal langsung loncat kaget gitu. Kirain kamu bawa tikus beneran ke sana. Atau minimal ya, dia bakal pegang kepala kamu. Dia kira kamu sakit karena ngomongnya asal-asalan banget. Dan padahal sejarahnya itu ya, teman Pro 2, sejarahnya itu secara simpel nih ya. Karena komputer zaman dulu kan mouse-nya itu punya kabel yang panjang. Nah, kabel panjangnya itulah yang mirip banget sama buntut tikus. Dan lucunya lagi nih, fun fact-nya lagi teman Pro 2, sekarang kan anak muda nih udah pakai wireless mouse ya, alias mouse bluetooth gitu, yang kalau misalnya secara fisik ya kabelnya udah gak ada lagi karena udah pakai jaringan kan tersambungnya. Nah, secara fisik buntut tikusnya itu udah hilang seperti yang udah Ronald bilang tadi, tapi entah kenapa nama bawaannya itu tetap bertahan sampai sekarang. Dan kata tetikus ini tetap nyender manis di dalam kamus bahasa Indonesia, nungguin ada orang yang mau pakai kata itu lagi pas lagi nongkrong. Dan kejadian kocak ini atau fun fact ini ya, itu ngasih lihat ke kita semua kalau kadang nama sebuah barang itu yang udah nempel bukan karena bentuknya udah mirip lagi, tapi murni ya karena udah terlanjur viral aja gitu di zaman dahulu, teman Pro 2.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mugi iraga sareng sami, stato kenak, rahayu, lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

Yes, gak kerasa teman Trudua, kita udah ngobrolin banyak banget dari tadi ya. Dari jam 7 pagi, mulai dari pelumat, gawai, komputer jinjing, sampai yang bikin geli tadi yaitu tetikus teman Trudua. Dan dari semua obrolan kita di pagi hari ini di Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar, Ronald sendiri jadi sadar sih satu hal keren nih teman Trudua. Ternyata yang jadi bos dari sebuah bahasa itu bukanlah kamus yang tebalnya minta ampun, tapi melainkan itu adalah kitanya sendiri, yaitu pengguna bahasanya nih. Dan alasan paling masuk akal kenapa HP, laptop, mouse atau gadget itu jauh lebih nempel di otak kita adalah karena kata-kata itu tuh datang barengan sepaket gitu sama barangnya juga, yang datangnya itu dari luar negeri. Dan seperti yang udah Ronald bilang tadi, kalau misalnya HP, laptop, mouse, gadget itu kata-katanya datang barengan sama barangnya dari luar negeri, jadi kita tuh nerima barangnya sepaket sama namanya juga. Dan biar gampang dan cepet aja gitu pas ngobrol atau bahkan pas jual belinya. Sementara itu teman Pro 2, seringkali nih bahasa kitanya sendiri baru nyusul belakangan nyariin pandanan katanya yang pas gitu. Padahal nama aslinya udah terlanjur viral di obrolan masyarakat. Jadi kalau misalnya kamu selama ini ngerasa lebih nyaman ngomong pakai istilah asing buat alat atau teknologi, kamu nggak usah ngerasa bersalah teman Pro 2, atau dibilang nggak cinta bahasa sendiri. Itu tuh proses alami banget yang kejadian di semua negara, bukan hanya di negara kita doang teman Pro 2. Namanya juga bahasa anak muda ya kan, pasti pengennya yang praktis, cepat dan relate gitu sama gaya hidup yang serba sacet-sacet kayak sekarang ini.

Dan intinya sih ya teman Pro 2, bahasa yang hidup itu adalah bahasa yang terus dipakai dan bisa survive ngikutin perubahan zaman. Dan selama kita masih ngerti maksud satu sama lain, ya gas aja gak sih teman Pro 2? Tapi ada tapinya nih teman Pro 2, walaupun begitu kita harus tetap melestarikan dua bahasa yang harus juga kita lestarikan. Tiga deh teman Pro 2, tapi dua nih yang harus dilestarikan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi kita harus lestarikan dengan baik-baik ya teman Pro 2. Dan juga bahasa kedua adalah bahasa daerah kita masing-masing. Karena kalau bukan kita yang ngelestariin, mau siapa? Mau berharap sama orang asing yang melestarikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Nggak mungkin teman Pro 2. Dan dua bahasa itu menurut Ronald ya, ada baiknya untuk berjalan beriringan. Bahasa Indonesianya baik, bahasa daerahnya juga baik. Ditambah lagi ntar dengan skill yang satu lagi, yaitu bahasa Inggrisnya juga bisa baik. Itu udah keren banget sih teman Pro 2. Sebagai kamu yang suka berbahasa ataupun yang pengen punya cita-cita bekerja di luar negeri, mungkin teman Pro 2 itu udah oke banget. Tapi pas kamu udah kuliah atau kerja di luar negeri, ya jangan sampai lupa teman Pro 2 sama bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan juga bahasa daerah sebagai bahasa ibu kita.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Wah, gak kerasa banget ya teman Pro 2, jam udah nunjukin jam 9 pagi lewat 16 menit, bahkan udah lewat 16 menit, gak kerasa banget teman Pro 2. Ronald kira baru masuk jam 9, tapi ternyata udah lewat 16 menit nih teman Pro 2. Dan karena udah jam 9 lewat, ini saatnya Ronald ngumumin hasil akhir dari polling instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar yang udah kita pantau bareng-bareng dan udah kita buka dari jam 7 pagi tadi. Dan udah masuk jutaan vote nih teman Pro 2, dan ternyata dari pertanyaan Ronald yang Ronald kirim ke kamu ya teman Pro 2, yaitu terkait dengan pandanan bahasa Indonesia yang jarang banget kamu dengar di kehidupan sehari-hari, itu udah Ronald kasih 3 pilihan, yaitu blender yang aslinya adalah pelumat, laptop yang bahasa Indonesia aslinya adalah komputer jinjing, dan juga mouse yang bahasa asli Indonesianya adalah tetikus. Ternyata hasilnya adalah semuanya rata teman Pro 2. Baik itu blender yang bahasa Indonesia aslinya adalah pelumat, ataupun laptop yang bahasa aslinya adalah komputer jinjing, dan juga mouse yang bahasa aslinya adalah tetikus, itu perolehannya masing-masing 33% nih. Walaupun ekspektasi Ronald adalah tetikus yang pilihannya paling banyak, ternyata banyak dari kamu juga teman Pro 2, semua kata-kata itu ternyata masih asing banget ya di telinga kamu, padahal itu adalah bahasa asli Indonesia sebelum blender, laptop, dan mouse itu dimasukin ke KBBI melalui serapan dari bahasa asing nih. Dan dari obrolan pagi ini ya, kita tuh pastinya jadi tahu nih teman Pro 2, kalau bahasa Indonesia asli kita itu sebenarnya keren-keren dan punya sebutan resmi buat semua teknologi yang kekinian gitu. Dan setidaknya ya, mulai sekarang kalau tiba-tiba ada dosen atau teman kamu yang bilang, tolong dong ambilin komputer jinjing dan tetikus saya, nah itu kamu gak bakal cengok lagi, karena langsung paham maksudnya apa, karena udah dibahas nih di Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar. Walaupun nih teman Pro 2 bakal jarang banget sih ya yang bakal ngomong kayak begitu. Setidaknya ya teman Pro 2, dari obrolan pagi ini ilmu kita nambah bareng-bareng yang terkait dengan bahasa Indonesia. Dan juga Ronald ucapin makasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikutan vote di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar dari tadi pagi. Selamat beraktivitas, Ronald ucapkan juga tetap semangat jalanin hari Rabunya dan juga hari raya galungannya. Karena setelah ini Ronald juga masih akan nemenin kamu sampai jam berapa teman Pro 2? Yes, benar banget, sampai jam 10 pagi nanti. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap dikunci aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Iya, selamat pagi teman Pro 2. Bagi kamu yang baru bergabung di jam 9 lewat 33 menit ini alias setengah 10. Dan selamat hari raya Galungan buat kamu yang merayakan ya. Gimana? Udah kenyang belum nih makan lawarnya? Atau malah belum makan sama sekali nih? Waduh, kasihan banget. Sama dong kayak Ronald teman Pro 2, belum makan nih. Ya, bercanda ya teman Pro 2. Abis ini Ronald bakal sarapan kok. Tenang aja teman Pro 2. Dan di jam 9 pagi yang super cerah ini, Ronald mau ngajakin kamu update info bola yang lagi viral nih, biar liburan kamu makin seru dan enggak gabut begitu aja. Dan bukan cuman warga kita aja nih, warga Bali ya khususnya, yang lagi asik ngerayain kemenangan Dharma, tapi timnas Prancis juga lagi pesta gol di laga perdana grup I Piala Dunia 2026.

Jadi teman Pro 2, timnas Prancis ini bermain pagi ini di New York, tepatnya di New Jersey Stadium pada Rabu dini hari tadi. Tadi banget nih teman Pro 2, beberapa jam yang lalu. Dan di sini skuad Les Blues ini sukses membungkam Senegal dengan skor meyakinkan, yaitu 3-1 nih. Dan pertandingan babak pertama sih beneran bikin Ronald gemes ya. Bagi kamu yang belum nonton juga, bukan belum nonton sih, tapi ketiduran tadi subuh. Oke, nggak apa-apa, Ronald ceritain bahwa di babak pertama itu gemes banget teman Pro 2 karena skornya itu masih kacamata alias 0-0. Apalagi nih ya, tendangan striker Senegal yaitu Nicolas Jackson yang merupakan pemain Chelsea, itu dia apes banget cuman membentur tiang gawang aja nih. Tapi tenang aja, di babak kedua langsung berubah jadi panggung epik berkat aksinya sang bintang. Siapa lagi kalau bukan Kylian Mbappe yang sukses nyetak 2 gol nih alias brace di menit ke-66 dan juga di masa injury time loh teman Pro 2. Di masa-masa dimana pertandingan harusnya sudah selesai. Dan di tambah satu gol cungkilan yang cantik banget ya teman Pro 2 dari Bradley Barcola di menit ke-8.

Dan tentunya selama jalannya pertandingan, Senegal ini sebenarnya nggak diem aja. Nggak mungkin kan pemain bola diem aja. Mereka ini sempat bikin deg-degan juga loh teman Pro 2. Waktu si Ibrahim Baye mencetak gol di menit-menit terakhir juga. Tapi ya namanya juga Mbappe ya. Semenit kemudian, benar-benar hampir semenit kemudian nih teman Pro 2, dia langsung membalas pakai tendangan jarak jauh yang akurat banget. Sampai-sampai nih kiper si Edouard Mendy cuman bisa melongo ngeliatin bola masuk ke gawangnya, saking kerasnya itu tendangan. Dan kemenangan sempurna ini otomatis bikin Prancis itu mengamankan poin penuh di awal turnamen bergengsi ini. Dan ini pelajaran penting juga ya buat kamu teman Pro 2 dari drama lapangan hijau barusan yang kita tonton ataupun yang kita siarkan ataupun yang Ronald bacain tadi karena kamu ketiduran pas tadi subuh. Itu adalah perjalanan pentingnya kalau misalnya di awal perjuangan hidup kamu, kamu ngerasa buntu ataupun kamu ngerasa zonk terhadap prosesnya ataupun goalsnya. Jangan langsung ghosting atau pasrah sama keadaan teman Pro 2. Tetap gaspol aja teman Pro 2 dan cari celah di babak selanjutnya. Kayak serangan baliknya Prancis nih yang tiba-tiba bisa menang dengan sangat meyakinkan di babak kedua loh.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. 95,3 FM.

Yes, masih bareng Ronald di sini, teman Pro 2, nemenin pagi santai kamu di hari raya Galungan yang super ceria ini. Dan gimana deretan lagu dari tadi pagi ya, teman Pro 2? Chill banget kan ya buat nemenin pagi kamu. Dibilang keras juga enggak, dibilang slow juga enggak. Pokoknya chill, ada di tengah-tengah. Nah, menyambung obrolan kita sebelumnya ya, teman Pro 2, soal betapa menyalanya nih grup I Piala Dunia 2026. Ternyata kejutannya enggak cuma datang dari kemenangan Prancis aja nih hari ini. Di pertandingan lainnya yang digelar di Boston Stadium di hari ini juga, yaitu timnas Norwegia juga sukses unjuk gigi dan mengalahkan Irak dengan skor yang juga telak, yaitu 4-1, lebih dari Prancis ini. Dan kerennya lagi, laga perdana Norwegia di Piala Dunia ini benar-benar jadi panggung show off-nya buat mesin pencetak gol andalan mereka, yaitu Erling Haaland. Walaupun teman Pro 2, Irak sempat ngasih perlawanan ketat di awal laga, tapi Haaland sukses buka keran gol di menit ke-29 lewat skema serangan balik yang pas Ronald lihat rapi banget sih ya, teman Pro 2. Dan serunya nih ya, Irak juga sempat menyamakan kedudukan dari sundulannya si Ayman Hussein pada 10 menit kemudian. Tapi kebahagiaan itu cuman bertahan sebentar doang. Soalnya di menit ke-43 kiper Irak itu ngelakuin blunder yang sangat disayangkan pas nyapu bola back pass. Soalnya bolanya itu malah membentur bukan tiang gawang, tapi ini lebih bahaya lagi, yaitu malah membentur Haaland yang lagi mendekat, dan langsung mulus aja tuh bola masuk ke gawang pas ditendang sama si Haaland. Dan pas masuk ke babak kedua, teman Pro 2, dominasi Norwegia ini makin enggak terbendung, udah enggak ada obatnya lagi. Jadi di menit ke-76, giliran Leo Østigard nih yang sukses nambah keunggulan lewat sundulan tajam hasil umpan sepak pojok. Tapi puncak dramanya justru, teman Pro 2, terjadi pas di masa injury time nih. Ketika striker Irak yang tadi nyetak gol, si Ayman Hussein ini malah apes dong ngelakuin gol bunuh diri pas nyoba nahan bola di depan gawangnya sendiri, teman Pro 2. Dan alhasil skor akhir 4-1 ini langsung aja bikin Norwegia terbang ke puncak klasemen grup I dan ngegeser posisi Prancis karena unggul selisih gol. Kalau tadi Norwegia itu digeser posisinya oleh Prancis, kalau sekarang teman Pro 2, karena sudah jam 9 lewat 56 menit, jadi posisi Ronald yang siaran di pagi hari harusnya digeser sama penyiar selanjutnya yang akan menyapa kamu di jam 11 siang nanti. So teman Pro 2, karena ini udah jam 9 juga, udah deket jam 10, dan di jam 10 nanti Ronald akan puterin lagu Indonesia Raya untuk menanamkan, membubuhkan, menambahkan, dan melevel up-kan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. So teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu, ingin pamit undur diri dulu. Tapi sebelum itu teman Pro 2, Ronald ingatkan bagi kamu yang pendengar setianya RRI Denpasar, baik itu Pro 1, Pro 4, dan bahkan Pro 2 ya teman Pro 2, bahwa kita ini selalu menemani kamu setiap hari selama 19 jam, dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Bahkan teman Pro 2, untuk Pro 1 Denpasar sendiri itu menemani kamu selama 24 jam selama Piala Dunia ini berlangsung. Karena di siaran malamnya, siaran dari jam 00 sampai jam 8 pagi itu akan ditemani oleh siaran bola nih. Jadi bagi kamu yang mungkin pengen mengikuti siaran bola cuman mungkin lagi dalam perjalanan atau ada keterbatasan untuk melihat secara visual, kamu bisa banget langsung mendengarkan siaran langsung siaran bola Piala Dunia 2026 melalui 105, berapa FM ya, Pro 1 ya. Ya, kamu bisa mendengarkan langsung aja di Pro 1 ya teman Pro 2, itu di frekuensi 105,2 FM.
FM. So teman Pro 2, itu aja informasi yang dapat Ronald sampaikan di penghujung siaran Ronald ya. Ronald pamit undur diri dulu dan semoga, bukan semoga sih, tapi selamat merayakan Hari Raya Galungan nih teman Pro 2 bagi kamu yang merayakan. So love you all teman Pro 2, Ronald pamit undur diri dulu dan sampai bertemu. Ronald akan menyapa kamu lagi di ruang dengar kamu besok jam 11 pagi sampai jam 3 sore. So bye-bye teman Pro 2, sampai ketemu besok.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day. Teman terbaik.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azril Timothy dalam Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, informasi pertama datang dari penyuluh ahli madya agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya yang mengatakan rangkaian Hari Raya Suci Galungan mengandung makna penyucian alam semesta dan diri manusia yang dimulai dari Sugian Jawa hingga Sugian Bali dalam persiapan menyambut Hari Raya Galungan hari ini. Diingatkan perkembangan teknologi dan gaya hidup modern bukan menjadi hambatan selama substansi perayaan Hari Raya Suci Galungan, yaitu kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma atau kejahatan yang tetap dijaga. Nyoman Arya menambahkan dengan pemaknaan hari tersebut, Hari Raya Suci Galungan tetap relevan di era modern serta menjadi sarana memperkuat keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Beralih ke informasi pantauan harga, ada Kepala Bagian Usaha Jasa Perumda Pasar Sewakedarme, Putu Eka Yudiantara, yang mengatakan pemerintah melalui Satgas Pangan senantiasa memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional agar tidak melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan. Ditegaskan stabilitas harga melalui pemantauan Satgas Pangan yang tidak hanya saat menjelang hari besar keagamaan saja tersebut, bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Putu Eka Yudiantara menambahkan Satgas Pangan akan melakukan tindakan tegas bagi para pedagang di pasar tradisional yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi atau HET dari pencabutan izin usaha atau nomor induk berusaha atau NIB hingga penyegalan toko. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Pro 2 Hitlist dan juga Midday Chills.

0: Hitlist.
1: You heard it right, teman Pro 2. Kita bakal masuk ke sesi Pro 2 Hitlist. Nggak kerasa ini udah hari raya Galungan juga, teman Pro 2. Anyway, Rajeng Raine Nyanggre Galungan, teman Pro 2. Buat kamu yang merayakan Galungan, semoga sehat-sehat aja dan berkah melimpah juga di hari yang penuh dengan Dharma ini. Apalagi kalau kalian di dalam perjalanan nih, yang tim baru balik kampung hari ini, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Dan seperti biasa, siang hari ini aku nemenin kalian juga dari jam 11 sampai jam 3 sore nanti di Midday Chills. Tapi 1 jam ke depan ini kita bakal masuk ke segmen Pro 2 Hitlist. Dan kalau kalian udah pantengin juga Instagram kita, teman Pro 2, di @RRIPro2 Denpasar, jangan lupa di follow semua sosial media kita. Kita punya Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Kalau kalian udah lihat story Instagram yang paling update, udah aku update, kita bakal masuk ke Pro 2 Hitlist edisi World Cup 2026. Siapa nih kira-kira yang udah mantengin World Cup, teman Pro 2? Ya, jadi emang seseru itu juga karena memang penyelenggaranya aja di 3 negara bagian ya kan? 3 negara bagian, 3 negara emang ya. Jadi di USA, di Mexico City, dan juga di Kanada ya. Dan ya, besides yang namanya kontroversial dari ketiga penyelenggara tuan rumah tahun ini, tapi memang gak bisa dipungkiri hype-nya ini kerasa banget. Bahkan kalau kita ngomongin tentang official song World Cup tahun ini, itu banyak banget dari segala sisi artis. Bahkan seorang Andrea Bocelli pun juga turun tangan. The legend herself, Shakira, juga ikut turun tangan. Bahkan streamer terkenal juga, meskipun unofficial dari FIFA-nya sendiri, but I Show Speed, streamer kesayangan kita itu juga turun tangan ngebuat World Cup songnya versinya dia sendiri, teman Pro 2. So it's a hell of a game pastinya. Dan ya, yeah, teman Pro 2, pastinya kita bakal masuk ke Pro 2 Hitlist edisi FIFA World Cup song. Jadi udah ada 3 official World Cup song yang aku masukin di story Instagram. Ada Goals by Lisa, Anita, and Rema. Terus ada Die Die dari Shakira featuring Burna Boy. Terus ada DNA dari Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, and Megan The Stallion from The. Jadi tinggal pilih aja, teman Pro 2, 3 lagu FIFA World Cup 2026 yang terfavorit. Jadi bisa aku puterin juga di akhir segmen Pro 2 Hitlist nantinya. And aku tunggu respon kalian sampai jam 12 siang nanti. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, bareng aku, Azriel Timothy.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroful, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu
1: lagu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Swastiastu sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH/SKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Hitlist.
1: Nah, nggak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tapi soundtrack dari Piala Dunia tahun ini itu benar-benar ngepresentasiin semangat budaya dan persatuan global yang emang di apa ya lagi digaungkan banget nih di tiga host country 2026 tahun ini, teman-teman Pro 2. Nah, fakta menariknya dari ketiga lagu ini, teman-teman Pro 2, lagu DNA ini merupakan anthem resmi Piala Dunia yang dibawakan Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, dan AJ. Dan kolaborasi ini cukup unik karena memang memadukan musik klasik, elektronik, pop, hip-hop dalam satu lagu. Gimana tuh, bayangin gak? Dan lagu ini pertama kali diperkenalkan pada upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City dan langsung jadi perhatian karena nuansanya megah juga emosional. Dan banyak juga penggemar yang nyebut kalau lagu ini punya nuansa yang mengingatkan ke anthem-anthem besar Piala Dunia era sebelumnya. Jadi memang pesan utamanya dari lagu DNA ini lebih dari sekedar pertandingan aja, tapi ada identitas, rasa memiliki, kebanggaan, dan persatuan hidup di dalamnya. Dan lagu ini coba ngegambarin emosi jutaan penggemar yang ngerasain hal yang sama kalau ngedukung tim kesayangan mereka gitu, teman-teman Pro 2. Sementara from the queen herself ada Shakira yang akhirnya turun tangan kembali tahun ini meluncurkan lagu Die Die ya. Dan ini lagu yang resmi dibawakan oleh Shakira dan Burna Boy juga jadi perhatian publik karena memang sangat identik dengan Piala Dunia. Kayak lagu-lagunya Shakira sebelumnya, Waka Waka This Time for Africa dan La La La di Brazil 2014. Menariknya, royalti dari lagu ini tuh disalurkan untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang bertujuan untuk ngebantu akses pendidikan anak-anak di berbagai negara, teman Pro 2. Nah, Dai Dai ini berasal dari ungkapan yang berarti ayo atau maju terus atau semangat, dan lagu ini nih ngajak pendengar untuk ya keep moving forward, berjuang dan gak menyerah. Ya, secara musikal emang lagu ini punya apa ya, perpaduan antara pengaruh Latin, Afrika, dan pop modern, dan hal ini tercermin dari keberagaman peserta Piala Dunia yang datang dari seluruh penjuru dunia, teman Pro 2. And last but not least, kita ke lagu Goals yang merupakan salah satu lagu unggulan dalam album resmi Piala Dunia 2026 yang dinyanyikan oleh Lisa. La Lisa, ini keren banget ya, ada Anita dan juga Rema, dan kombinasi tiga bintang dari Asia, Amerika Selatan, dan Afrika ini ngebuat lagu ini jadi simbol globalisasi sepak bola modern pastinya. Nah, kehadiran La Lisa juga ngebuat lagu ini jadi perhatian besar di kalangan penggemar K-pop yang sebelumnya mungkin gak terlalu ngikutin soundtrack Piala Dunia ya. Kalau bicara tentang makna lagu, DNA ini berbicara tentang identitas dan semangat gitu ya. Maka kalau goals itu berbicara tentang impian dan target yang ingin dicapai. Nah, dari kata goal sendiri emang dalam sepak bola berarti goal, tapi dalam kehidupan berarti emang tujuan kita gitu. Dan lagu ini ngegambarin perjalanan seseorang yang berusaha mewujudkan mimpi, menghadapi tantangan, dan terus melangkah maju sampai tujuannya. Jadi bagi pendengar, kalian pasti bisa banget memaknai setiap lagu Piala Dunia untuk motivasi kalian menuju mimpi yang besar, baik di bidang olahraga, pendidikan, maupun karir. Ya, bersama-sama pasti lagu ini jadi representasi sempurna dari Piala Dunia 2026. And so, kalian langsung aja vote dari ketiga lagu di atas, mana yang jadi favorit kalian di Instagram kita @rrpro2 dan pasar, biar kita bisa puterin di akhir segmen Pro 2 Hitlist siang hari ini. Aku tunggu respon kalian. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: don't grow up. 24 forever till we self-destruct. Lifestyles of the broken, dangerous. Maybe they'll name a hurricane after us.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman terbaik.

0: Podcast.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hitlist.
1: Sekarang kita udah di segmen terakhir Pro 2 Hitlist edisi FIFA World Cup 2026 teman Pro 2. Izinkan aku mengulang 3 lagu pilihan siang hari ini. Ada Goals dari Lisa, Anita, and Rema. Terus ada Die Die dari Shakira and Burna Boy. Dan DNA dari Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, and Megan Thee Stallion. Dan pemenang kita di Pro 2 Hitlist siang hari ini edisi World Cup 2026 di posisi ketiga dan kedua. Ya, jadi emang ini votingnya sama teman Pro 2 di 25% dua-duanya. Ada Goals dan juga Die Die ya. Dan pastinya di posisi pertama of course bukan yang lain gitu ya. Ada DNA dari Andrea Bocelli, David Guetta, and Megan Thee Stallion with AJ di perolehan polling 50% ya. Jadi emang setengah suara dimenangkan oleh DNA. Emang sih vibesnya lagu DNA ini emang megah banget ya teman Pro 2, secara dari genre klasik hip hop R&B itu digabung dengan nuansa yang semangat banget gitu. And so ya, ini dia, langsung aja kita dengerin DNA buat kamu teman Pro 2.

teu-kite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mugi raga sareng sami, stato kenak, rahayu, lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: This is your radio.
1: What's up? Kamu masih dengerin 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar bareng aku Azriel Timothy. Kali ini kita masuk ke Midday Chills teman Pro 2. Siang-siang gini emang enaknya kalau kita minum es, ya gak sih? Apalagi yang namanya matcha teman Pro 2. Barusan aku baru beli matcha, enak banget no? Di tanpa nama. Jadi tanpa nama apa? Badak Agung di belakang kan ya, jadi deket gitu. Dan emang matchanya tanpa nama the best sih. Soalnya aku tipe yang suka matcha yang agak milky gitu, tapi masih ada pahit-pahit matchanya gitu teman Pro 2. And this is the choice for you. Well, ngomongin matcha, emang beberapa tahun terakhir minuman ini kayak makin populer dan emang makin digemari sama masyarakat, apalagi kamu teman Pro 2 ya. Dari berbagai kalangan usia di dunia modern, minuman khas Jepang ini dikenal dengan rasa yang unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat. Dan banyak orang juga tertarik mengonsumsi matcha karena emang dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Nah, kandungan antioksidan dalam matcha ini juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Well, warna hijau khas matcha ini semakin sering menghiasi media sosial ya, apalagi memang melalui berbagai minuman sampai ke dessert itu pasti ada aja varian matchanya. Dan popularitas ini akhirnya memunculkan yang namanya pertanyaan, apakah emang matcha ini sekedar tren visual semata-kah? Atau emang benar-benar nawarin kesehatan bagi tubuh kita teman Pro 2. Jadi kita bakal kulik di Midday Chills yang hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan, yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie. Tiga saudara laki-laki,

menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinni pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Baibong's Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinni memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinni terlebih lagi paman Ned merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinni merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinni tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinni pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

Ngomongin tentang matcha, kayaknya kita harus tahu lebih dekat lagi tentang matcha itu apa sih, teman Pro 2. Ternyata matcha itu beda dari yang namanya green tea ya. Let me explain. Melansir dari berbagai sumber, matcha ini berasal dari daun teh hijau pilihan yang digiling halus, dan matcha telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12. Berbeda dengan teh biasanya, matcha ini dikonsumsi bersama bubuk daunnya, sehingga kandungan nutrisi di dalamnya itu terasa lebih padat serta lengkap. Daun teh Camellia sinensis untuk matcha ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil dan L-tenaninnya ini meningkat secara alami maksimal. Nah, kandungan antioksidan, katekin, vitamin, serat, dan asam amino di dalam matcha ini dipercaya baik menjaga kesehatan tubuh dalam jangka yang panjang. Nah, awalnya matcha tradisional itu disajikan menggunakan whisk bambu dalam upacara minum teh khas Jepang yang berlangsung secara sakral tradisional. Kini, bubuk teh hijau ini banyak dikreasiin jadi latte, smoothie, hingga dessert modern favorit kalangan anak muda gitu. Nah, manfaat bagi matcha untuk tubuh ini karena memang mengandung antioksidan EGCG yang sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas, dan matcha juga bisa mencegah kerusakan sel tubuh. Nah, kandungan klorofilnya yang melimpah juga efektif banget, teman Pro 2, untuk mendukung proses detoksifikasi alami agar organ hati ini tetap sehat. Nah, kombinasi L-tanin dan kafein di dalamnya juga mampu meningkatkan fokus serta konsentrasi tanpa ngebuat jantung kamu berdebar. Nah, efek relaksasi ini juga ampuh ya, mengurangi stres ringan sekaligus menjaga suasana hati kalian tetap positif. Konsumsi rutin teh hijau atau matcha ini terbukti dapat meningkatkan pembakaran kalori guna mendukung pengelolaan berat badan ideal. Selain itu, kandungan baiknya berpotensi mencegah yang namanya serangan jantung dan masalah-masalah kesehatan jantung lainnya. Dan juga ini bisa menurunkan kadar kolesterol jahat kalian loh. Nah, ini sekarang tips buat kamu kalau mau beli bubuk matcha ya. Saat membeli matcha, pilihlah bubuk berwarna hijau cerah dengan tekstur yang sangat halus, mirip kayak bedak tabur. Nah, matcha asli umumnya berasal dari Jepang serta punya tekstur lembut dengan kemasan rapat untuk menjaga kualitas produknya. Nah, pastikan juga label kemasan yang berisi bubuk matcha tanpa ada tambahan pewarna, perisa, gula, maupun lemak berlebihan lainnya. Nah, matcha ceremonial grade ini paling cocok untuk jadi minuman murni, sedangkan jenis kuliner yang biasanya digunakan untuk campuran berbagai makanan modern itu menggunakan matcha-matcha yang di luar ceremonial grade tadi, teman Pro 2. Nah, popularitas matcha juga menunjukkan perpaduan menarik antara tren gaya hidup modern dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sehari-hari. Pastinya, teman Pro 2, dengan kamu yang pilih produk berkualitas dan konsumsi sewajarnya, kayaknya manfaat matcha pasti bisa dirasakan secara optimal bagi keseharian kamu ya. Dan gimana nih, kamu nih tim suka matcha atau nggak suka matcha, teman Pro 2?

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Kita masuk ke informasi olahraga teman Pro 2. Well, kita langsung aja ke info Piala Dunia pastinya ya. Di tadi malam atau tadi pagi subuh gitu ya, di jam 3 WITA ada Prancis versus Senegal untuk fase grup I. Di jam 6 pagi ya kalau udah hitungannya ya. 6 pagi tadi ada Irak versus Norwegia untuk fase grup I juga. Terus di jam 9 WITA barusan tadi ada Argentina versus Aljazair di fase grup J. Dan di jam 12 tadi ada Austria versus Yordania untuk fase grup J teman Pro 2. Well, untuk jadwal selanjutnya di Kamis besok ya, subuh nanti gitu, di jam 1 subuh WITA, di hari Kamis bakal ada Portugal versus Republik Demokratik Kongo untuk fase grup K. Terus di jam 4 subuh besok akan ada Inggris versus Kroasia untuk fase grup L. Dan di jam 7 WITA bakal ada Ghana versus Panama untuk fase grup L. Di jam 10 WITA ada Uzbekistan versus Kolombia untuk fase grup K. Dan di jam 12 malam pas gitu ya, di hari pergantian Kamis dan Jumat bakal ada Ceko versus Afrika Selatan untuk fase grup A teman Pro 2. Well, who's exciting for the next match teman Pro 2, and tell me who's your bet for this year's World Cup 2026.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Meja tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

adalah turnamen sepak bola yang penuh dengan kejutan dan rekor luar biasa. Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930 di Uruguay. Piala Dunia udah ada 96 tahun loh teman Pro 2, terhitung dari pertandingan pertamanya. Wow, keren banget ya. Gak heran nih, kita semua antusias buat ngikutin Piala Dunia tahun ini. Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, antusias para penggemar memuncak tinggi dengan rekor permintaan tiket yang menembus 150 juta permintaan. Uniknya nih teman Pro 2, tahun 2026 menjadi tahun turnamen terpadat. Edisi 2026 akan menjadi yang terpanjang nih dalam sejarah dengan total 104 pertandingan karena penambahan peserta menjadi 48 tim yang berbeda dengan edisi tahun-tahun sebelumnya. Nah, pengen tahu kan kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa pantengin RRI Pro 2 Denpasar.

Ngomongin pertandingan tadi pagi di Piala Dunia 2026 tahun Pro 2, match antara Irak versus Norwegia. What a great move dari Norwegia yang berhasil membungkam Irak dengan skor telak 4-1 di Gillette Stadium Foxborough, Amerika Serikat, Rabu 17 Juni tadi pagi ya. Dan kemenangan ini membawa Norwegia meraih 3 poin dan menempel ketat Prancis di papan atas klasemen grup 1. Nah, dalam kemenangannya Norwegia nih, sosok Erling Haaland itu pun jadi sorotan penggemar sepak bola di World Cup 2026. Gimana enggak teman Pro 2, dari 4 gol Norwegia itu 2 diantaranya itu dicetak sama Haaland. Nah, Haaland hanya membutuhkan waktu 29 menit untuk mencetak gol pertamanya di Piala Dunia dalam laga debutnya ngelawan Irak. Dan jelang akhir pertandingan nih, penyerang berusia 25 tahun ini nih berhasil ngecetak 2 gol dan ngebantu timnya ngeraih kemenangan yang meyakinkan 4-1. Melansir laman ESPN, Haaland mengaku ada sesuatu yang terasa kurang dalam karir sepak bolanya, meskipun dirinya udah ngeraih banyak gelar bareng Manchester City di Liga Inggris ya. Dan pada pertandingan melawan Irak, Haaland pun langsung menunjukkan kualitasnya. Gol pertamanya itu diciptakan sesaat setelah jeda minum, dan ketika ia berhasil memanfaatkan umpan silang mendatar dari David Moller-Wolf, Irak sempat menyamakan kedudukan melalui sundulan Ayman Hussein yang berhasil memperdaya pertahanan Norwegia. Tapi gak lama teman Pro 2, kemudian Haaland kembali ngebawa timnya unggul setelah memanfaatkan kesalahan kiper Irak, Jalal Hasan. Haaland masih memiliki setidaknya 2 kesempatan lagi untuk menambah koleksi golnya pada fase grup, dan Norwegia akan menghadapi Senegal di New Jersey pada 22 Juni 2026 nanti, sebelum akhirnya ketemu Prancis di Foxborough 26 Juni 2026. Well, kita bakal tunggu gimana nih Norwegia. Karena ini bisa dibilang ya, for me lumayan underdog ya Norwegia teman Pro 2. Who do you think?

0: tahu.
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh, side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme di waratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
1: Ya.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

orang harus tahu. Indonesia adalah negara Asia pertama yang nembus Piala Dunia loh teman Pro 2 tahun 1938 di Prancis. Kita Indonesia masih main pakai nama Hindia Belanda. Perjalanan yang gak main-main, naik kapal laut berminggu-minggu sejauh 11.000 km. Wah, gak kebayang banget rasa lelahnya seperti apa ya. Dan pastinya ada hal unik lainnya juga nih. Kita lolos tanpa kualifikasi karena Jepang mundur. Tapi sayangnya, waktu itu sistemnya gugur. Kalah sekali, ya langsung pulang. Masih dengan peraturan yang disebut knockout. Dan begitu juga lawan kita saat itu adalah raksasa Eropa nih teman Pro 2. Yes, itu dia Hungaria. Meskipun kita harus kalah 0-6, FIFA tetap mencatat sejarah besar bagi sepak bola Asia di hari itu. Sampai hari ini, Indonesia masih pegang rekor sebagai negara dengan pertandingan paling sedikit di Piala Dunia. Cuma satu laga loh. Dan ya, mampukah skuad Garuda sekarang balikin sejarah itu? Gimana menurut kalian?

Beralih sedikit ke industri bola tanah air kita tercinta, Taman Pro 2. Ada Komisi 10 DPR RI yang menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia ke Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Fikri. Jadi persetujuan ini diputuskan dalam raker bersama Menpora dan PSSI di gedung DPR RI Senin 15 Juni lalu. Dan rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani, yang sementara itu ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang hadir didampingi anggota Exco PSSI Vivin Cahyani Sungkono. Jadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap proses tersebut, dan menurutnya langkah ini menunjukin nih kolaborasi nyata untuk memperkuat yang namanya sepak bola Indonesia. Erick juga memastikan PSSI akan menjaga kepercayaan tersebut melalui kebijakan yang terukur, dan ia mengatakan pembinaan pemain lokal tetap jadi bagian penting pembangunan sepak bola. Dan Erick juga menilai kedua pemain ini dapat menambah kualitas dan kedalaman skuad Garuda, dan kehadiran mereka juga diharapkan mempercepat transfer pengetahuan kepada para pemain lokal. Sebelumnya, Baker dan Fikri ini telah mengikuti yang namanya pemusatan latihan timnas Indonesia di Jakarta, dan keduanya masuk proyeksi skuad Piala AFF 2026 dan FIFA Matchday Juni. Dan Luke Anthony Fikri ini lahir di Hawaii pada 25 Oktober 2005. Ya ampun, Teman Pro 2, berarti... Ampun, Luke Anthony Fikri ini ternyata lebih muda daripada aku ternyata ya. Dan bermain untuk Manchester FC. Sementara ini, ya ampun, Mitchell Lee Baker ini lahirnya 11 Desember 2006, setahun lebih muda lagi Teman Pro 2, dan menempuh pengembangan di Georgetown University. Ya ampun, kayaknya kita udah makin tua apa kayak gimana sih Teman Pro 2?

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Beralih ke informasi hiburan, teman Pro 2, ada Joe Taslim yang akan beraksi di film The Furious. Jadi film Furious ini menghadirkan kisah penuh ketegangan dan emosi, dan cerita ini juga ngangkat perjuangan seorang ayah menghadapi kejahatan yang terorganisasi. Jadi mengusung genre aksi, kriminal, dan thriller, film ini menawarkan pertarungan intens gitu ya, antara kisah keluarga yang menyentuh juga, yang jadi kekuatan utama dalam ceritanya. Nah, cerita berpusat pada Wang Wei, seorang ayah yang hidup sederhana dan kebahagiaannya hancur setelah putrinya Rainy ini diculik sindikat perdagangan anak. Berbagai cara ditempuh Wang Wei untuk mencari bantuan dan keadilan, namun upayanya ini terhambat oleh situasi yang gak berpihak padanya. Gak mau nyerah nih, jadi Wang Wei akhirnya pilih untuk cari putrinya sendiri, dan langkah ini ngebawa dia ke jaringan kriminal yang sangat berbahaya, dan pencariannya dipenuhi ancaman, kekerasan, dan berbagai rintangan mematikan, dan setiap petunjuk ini ngebawa dirinya untuk semakin dekat dengan para pelaku. Dalam perjalanannya itu, Wang Wei bertemu jurnalis investigasi bernama Nevin. Nah, tokoh ini akhirnya diperankan oleh aktor Indonesia Joe Taslim ya. Jadi Nevin ini punya alasan pribadi untuk memburu sindikat tersebut karena istrinya menghilang misterius saat menyelidiki jaringan kejahatan yang sama, teman Pro 2. Keduanya akhirnya bekerja sama dan mengungkap perdagangan manusia internasional, dan mereka menghadapi kelompok bersenjata dalam serangkaian pertarungan bela diri brutal. Film ini disutradarai Kenji Tanigaki, sineas yang dikenal lewat karya laga ternamanya, dan produksinya ini melibatkan kolaborasi kreatif lintas negara dari Asia. Dan deretan pemainnya meliputi Xie Miao, Joe Taslim, Yang En Yo, dan Yayan Ruhian juga, teman Pro 2. Jadi film ini juga dibintangi Ji Jahanin, Brian Lee, Joey Iwanaga, serta Sahajak Bon Tanakit. Nah, The Furious diproduksi tim kreatif Hong Kong bersama sejumlah mitra internasional, dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 17 Juni 2026, which is hari ini, teman Pro 2 ya. So, get your tickets and ya, coba dilihat gimana The Furious ini, alur ceritanya apakah asik apa gimana, teman Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: tahu ya Mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Kali ini teman Pro 2, buat kamu yang kangen sama yang namanya Toy Story, pastinya udah tahu ya bakal ada Toy Story 5. Dan Pixar ini akhirnya kembali menghadirkan petualangan terbaru dari para mainan ikonik dengan cerita yang lebih menarik lagi teman Pro 2. Nah, disutradari Andrew Stanton, Toy Story 5 akan menghadirkan kisah emosional yang penuh yang namanya petualangan. Jadi ceritanya ini menyoroti perubahan kebiasaan anak-anak di era teknologi sekarang ini. Dan Bonnie itu kini udah berusia 8 tahun dan mulai tumbuh besar. Nah, perhatiannya ini perlahan beralih ke perangkat pintar, atau ya di sini namanya Lilypad gitu ya. Jadi sebuah tablet mainan, dari yang awalnya dia suka banget mainan sama boneka atau ya apapun itu teman Pro 2, sekarang permainannya itu udah di satu iPad yang namanya Lilypad. Jadi kehadiran Lilypad ini membuat Woody dan kawan-kawannya merasa tersisih karena mereka mulai mempertanyakan peran mereka sebagai mainan dalam kehidupan anak-anak, ya dalam hal ini yaitu seorang Bonnie. Jadi situasi tersebut memunculkan krisis baru bagi para mainan. Dunia yang mereka kenal perlahan berubah akibat dominasi teknologi, dan Jesse ini berusaha menjaga kebersamaan para mainan yang mulai kehilangan harapan, tapi tantangan yang mereka hadapi ini semakin sulit diatasi. Di tengah kondisi itu, Woody akhirnya kembali dipanggil untuk ngebantu, dan ia berusaha mengembalikan yang namanya arti bermain dan imajinasi bagi Bonnie. Bersama Buzz Lightyear dan teman-temannya, Woody akhirnya menghadapi berbagai rintangan baru, dan mereka berjuang membuktikan pentingnya persahabatan dan kebersamaan. Film ini tentu aja memadukan humor, petualangan, dan momen emosional khas Pixar, dan ceritanya juga menyoroti hubungan anak-anak dengan teknologi modern. Nah, Andrew Stanton kembali dipercaya mengarahkan film kelima dari franchise legendaris ini, dan produksi film ini ditangani oleh Pixar Animation Studios bersama Disney. Pengisi suara film ini meliputi Tom Hanks, Tim Allen, Johan Cusack, terus hadir pula Annie Potts, Tony Hale, Greta Lee, Craig Robinson, Conan O'Brien, dan Ernie Hudson. Toy Story 5 dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini teman Pro 2. Ya, jadi film ini jadi salah satu tontonan keluarga paling dinantikan tahun ini pastinya. Dan kayaknya of course aku bakal tonton hari ini teman Pro 2. Well, let's see ya gimana petualangan Toy Story yang khas itu akan menghibur kita semua teman Pro 2.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kayak mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, camp Pondok Tanggui, dan camp Pondok Leke. Ketiga camp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: 95,3 FM.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum, senyum.
1: Kayu, Cah. Ya. Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana mengatakan, Jenta Tradisi Bali menjadi salah satu sorotan utama dalam Pesta Kesenian Bali, PKB ke-48 tahun ini. Dijelaskan Jenta Tradisi Bali merupakan ruang edukasi budaya yang melombakan dan mendemonstrasikan berbagai warisan leluhur, seperti permainan rakyat, cara pengobatan warisan seperti meramu lolo dan boreh, serta olahraga tradisional. Menurut Ida Bagus Alit Suryana, teman Pro 2, selain ruang edukasi, Jentera Tradisi Bali juga jadi wujud apresiasi permainan rakyat dengan menghidupkan kembali olahraga serta permainan tradisional kepada para siswa dan masyarakat untuk memupuk rasa cinta budaya. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, Ketua PHRI Bali, Jokorde Arte Ardhani Sukawati mengakui fenomena anjloknya mata uang rupiah bagaikan pisau bermata dua bagi dunia kepariwisataan di Pulau Dewata. Dijelaskan di satu sisi menguntungkan Wisman, tapi di sisi lain cekik para pelaku usaha pariwisata lokal akibat pembengkakan biaya operasional berstandar dolar. Arta Ardhani Sukawati juga menambahkan bahwa situasi ini semakin pelik karena pembengkakan biaya operasional pada sektor makanan dan minuman melonjak sangat tinggi karena tidak semua penggunaan menggunakan produk-produk domestik. Demikianlah info Pro 2 edisi sore hari ini, teman Pro 2, dan kini Ayu Mira akan temani kamu sampai pukul 7 malam.
1: Teman terbaik.

Satu single sampai di sini. Semoga sih di antara teman perdua gak ada yang lagi relate ya. Karena kalau lagi relate artinya lagi galau. Jangan. Hari raya gini teman perdua memang sebenarnya jadi momen yang membuat kita itu harus benar-benar melawan adharma.

teman-teman Pro 2. Itu yang gak cuma muncul dari luar ya, tapi juga kadang dari dalam diri kita. Gimana kita bisa melawannya teman Pro 2 untuk menegakkan Dharma dari Buana Alit ya, atau dari dunia terkecil yaitu diri kita sendiri, baru dunia yang lebih besar atau Buana Agung teman Pro 2. Sesuai dengan filosofi hari raya ini, dan untuk itu Mira kembali mengucapkan selamat hari raya Galungan untuk kamu teman Pro 2 yang merayakan umat sedharma. Pastinya semoga anugerah beliau Ide Sangnya Widuwasa selalu menyertai kita semua. Dari hari ini tampaknya lalu lintas di Kota Denpasar cukup senggang teman Pro 2, tapi tidak dengan area Bali Timur. Jadi di bypass cukup terpantau padat karena mungkin ada yang pulang kampung atau balik kota gitu teman Pro 2. Tapi yang tetap harus diingat adalah tetaplah berhati-hati. Karena tadi aku selama perjalanan kurang lebih 1 jam teman Pro 2, aku sudah menyaksikan 2 kejadian yang mana ini sama-sama kendaraan roda 2 gitu ya, yang terjatuh dari kendaraannya teman Pro 2 dengan barang yang cukup banyak. Karena mungkin ya kita bisa tahu ya, hari raya ini begitu semarak teman Pro 2, persembahyangan dimanapun dilakukan dan juga dengan sarana persembahyangan sedemikian rupa yang dibawa. Jadi tetaplah berhati-hati teman Pro 2, kalau memang lelah, kalau memang mengantuk, istirahatlah sejenak. Karena kalau misalnya Mira bisa kasih saran teman Pro 2, tetap keselamatan dan juga keamanan kamu yang utama. Jadi kalau misalnya kamu rasa juga akan bepergian dengan keterbatasan waktu, berangkatlah lebih awal teman Pro 2, supaya dalam perjalanan juga kamu tidak terburu-buru. Dilancarkan kemanapun tujuan kamu di hari ini, di hari Raya Galungan.

Om swastiastu, om awigenamastu, namo siddham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo buddhaya. Witetong tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat Nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Hari raya teman Pro 2, banyak momen yang menyenangkan begitu ya. Banyak banget kita scrolling media sosial diramaikan dengan kemeriahan hari raya. Entah ada yang spill baju ya, ada spill sembahyang kemana aja, dan juga kumpul keluarga bersama siapa aja. Bebas teman Pro 2, tapi kalau dilihat dari sudut pandang dokumentasi, ya di momen-momen selanjutnya, di tahun-tahun berikutnya, kamu akan mengingat bahwa ada hal-hal menarik yang kamu lewati di tahun ini. Apalagi tahun ini galungannya cuma sekali gitu ya. Tapi buat kamu-kamu yang pengen lebih meriah lagi teman Pro 2, mungkin boleh nih jalan-jalan ke Pesta Kesenian Bali ya. Karena hari ini teman Pro 2, kamu bisa menyaksikan beberapa pagelaran yang mana dimulai dari kalangan Angsoka di pukul 5 sore. Jadi kurang lebih setengah jam lagi teman Pro 2 itu akan ada pagelaran Angklung ya, San Saung Akar Budaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Dan di setengah 7 itu ada Wayang Sandosa, itu dari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah di kalangan Ayodhya teman Pro 2. Dan di kalangan Madya Mandala itu akan ada pagelaran Bonres Inovatif Yayasan Celekontong Mas Batu Yang Banjar Buda Irang Desa Batu Bulan Kangin Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Wah cocok nih kayaknya teman Pro 2 ya. Jadi untuk Bonres Inovatif ini di pukul 8, siapa tahu kamu-kamu pengen kumpul keluarganya selain di rumah ke suatu tempat, nah datang aja langsung ke Pesta Kesenian Bali teman Pro 2 yang menyuguhkan berbagai pagelaran budaya sekaligus bisa nih icip-icip kuliner dan juga menyaksikan vibes yang berbeda di tahun ini ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mi, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa. Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di hari ini rupanya ada hal yang patut menjadi pembelajaran untuk kita semua, teman Pro 2. Meskipun sampai saat ini masih ditelusuri penyebabnya apa, tapi kita ketahui sudah terjadi kebakaran hebat yang melanda komplek Pasar Tulikup, teman Pro 2, yang ada di Banjar Ada Satria, Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar. Yang mana pada akhirnya sebanyak 7 unit kios di pasar itu terbakar dengan kerugian yang diperkirakan sampai ratusan juta rupiah. Dan ini dibenarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gianyar, teman Pro 2, yang menjelaskan laporan kebakaran pertama kali diterima petugas melalui sambungan telepon dari seorang personel lapangan bernama Gede Suatnyana sekitar pukul 12.18 WITA. Dan teman Pro 2 melalui kejadian tersebut begitu ya, pada akhirnya mengingat api yang cukup besar dan lokasi kebakaran yang berada di pasar yang cukup padat, Dinas Damkar Gianyar langsung mengerahkan kekuatan penuh. Jadi sebanyak 4 armada pemadam kebakaran diterjunkan ke tempat kejadian perkara, teman Pro 2, yang mana pada akhirnya upaya pemadaman ini dilakukan dengan proses penanggulangan hingga situasi benar-benar kondusif dan aman, memakan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Tidak ada korban jiwa, teman Pro 2, maupun luka-luka dalam peristiwa ini, tapi memang penyebab pasti terjadi kebakaran sampai saat ini masih dipastikan, teman Pro 2. Dan tentunya kita turut merasakan kepedihan yang dialami pedagang-pedagang. Semoga diberikan ketabahan dan keesokan waktu dapat dikembalikan rezekinya berkali-kali lipat. Ini kabar yang begitu sedih, teman Pro 2 ya, yang juga mengingatkan kita bahwasannya sekecil apapun sumbernya, kamu harus tetap waspada. Terutama kita saat ini sedang bersembahyang, banyak sarana-sarana yang mungkin seperti dupa atau lain sebagainya memang menggunakan api. Dan pastikan juga kalau rumah kamu tinggal, teman Pro 2, ada kompor, ada listrik. Memastikan situasi dan kondisinya aman sebelum benar-benar kamu tinggalkan.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 buat kamu di mana pun berada nih ya. Selain bisa dengarkan kami melalui 95,3 FM, kamu juga bisa dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, ya bisa banget teman Pro 2, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Dan teman Pro 2 di momen kali ini ya, spesial edisi Hari Raya Galungan, kita akan bahas beberapa hal-hal unik di sekitar kita teman Pro 2, dan juga fakta-fakta yang harus kamu ikuti seputaran Bali dan juga sekitarnya. Kita tahu teman Pro 2, salah satu hal yang menjadi ciri khas ketika hari raya adalah penjor ya, yang mana ini menjadi sesuatu yang punya pemahaman begitu mendalam teman Pro 2. Kesuburan hal-hal yang bisa dikatakan menjadi tidak hanya seni teman Pro 2, tapi ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan biasanya ya, kita tahu penjor ini ada berbagai ornamen-ornamennya teman Pro 2 yang kaitannya adalah dengan alam gitu ya. Jadi hasil-hasil bumi yang memang ada di sekitar kita. Dan kelapa itu memang jadi hal yang tidak terpisahkan ya, karena memang menjadi bagian dari penjor itu sendiri teman Pro 2. Cuman kan biasanya kelapa ini untuk melengkapi, tapi kalau kelapa yang jadi tema utama gimana kira-kira? Pernah kebayang gak teman Pro 2? Dan ini ternyata ada loh, karena salah satu penjor milik warga di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, itu tampak begitu unik teman Pro 2, cukup berbeda dengan penjor-penjor pada umumnya, karena memang dibuat begitu menyerupai pohon kelapa. Nah, dari sini kita benar-benar bisa ngeliat lagi gimana tradisi itu benar-benar dilestarikan teman Pro 2, tapi dengan kemasan kreativitas yang bukan main, yang menyemarakan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan di momen kali ini.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Teman terbaik.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing? Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

Masih dari kawasan Metropolis Hemuruk 70 Denpasar. Apa nih teman Pro 2 keunikan yang terjadi di hari raya ini di sekitar kamu? Kalau ada boleh kali ya sharing-sharing. Tapi kali ini ada sebuah updatean teman Pro 2 yang berkutip dari Info Denpasar gitu ya, yang mana di kawasan Perean Tengah Baturiti Tabanan itu ada kepadatan teman Pro 2, macet panjang. Jadi buat teman Pro 2 yang akan melintas berhati-hati ya. Dan di sisi lain teman Pro 2 di area Ide Bagus Mantra begitu ya, terpantau ramai lancar. Dan juga untuk wilayah Denpasar sekitarnya Hayamuruk itu lancar banget. Tapi mungkin akan semakin malam baru semakin ramai teman Pro 2 ya, mengingat juga ada Pesta Kesenian Bali. Jadi ini adalah momen spesialnya juga. Dan teman Pro 2 di momen hari ini juga Mira mau ingetin buat kamu dimanapun berada, mungkin lagi ada di jalan untuk hari ini, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ya, karena bervariasi sekali nih lalu lintasnya, mungkin kamu kalau misalnya perjalanan memerlukan waktu 1-2 jam, sudah bertemu sekian kondisi dan situasi, ada yang senggang, ada yang padat, tetaplah waspada yang paling utama teman Pro 2. Sembari menyaksikan berbagai kesenian ya yang diwujudkan oleh para pembuat penjor di tempatnya masing-masing. Tapi sayang sekali teman Pro 2 untuk hal ini belum bisa disaksikan di penglipuran seperti biasanya. Apalagi gak cuma kita orang Bali ya, orang luar Bali pun bisa dikatakan berbondong-bondong datang ke desa penglipuran. Dan di momen spesial Hari Raya Galungan dan juga Kuningan, ini jadi momen yang ditunggu-tunggu karena keindahannya ditambahkan dengan seni dan budaya yang hadir lewat penjor-penjornya. Tapi di momen kali ini teman Pro 2, permohonan maaf sudah disampaikan secara langsung oleh pihak penglipuran melalui akun Instagram penglipuran official teman Pro 2. Karena dari desa penglipuran menyampaikan kepada seluruh pengunjung bahwa dalam perayaan Galungan kali ini tidak seperti biasa, termasuk soal pemasangan penjor di sepanjang jalan desa sesuai dengan adat dan tradisi setempat teman Pro 2. Dan kalau dicari tahu lebih dalam ya, ini karena memang ada kedukaan yang terjadi di sana teman Pro 2. Jadi meskipun mungkin beberapa di antara kamu yang memang ada planning, atau saudara kamu, atau kamu-kamu yang datang dari luar Bali sengaja datang ke Bali di momen kali ini, jadi mohon dipermaklumkan teman Pro 2, karena ya balik lagi, inilah sebuah budaya teman Pro 2. Jadi gak hanya kita menyuguhkan sesuatu yang bisa dikatakan sampai dikagumi, tapi juga di sini kita belajar tentang toleransi. Teman terbaik.

0: swastiastu. Salam mahotama, jaya. Inggih Ratu Widodani, sarang sami sane wang yang titiang. Titiang Bupati Klungkung, Imadi Satria.
1: Titiang Wakil Bupati Klungkung, Joko Degede Surya Putra.
0: Ngangganin pemerintah Kabupaten Klungkung, Ringgalahi becik puniki, Lugerayang titiang, aturang rahajang nyanggre, rahine galungan miwah rahine kuningan, majang ide dani sarang sami sane magamehin.
1: Dumugi ide sang yang pramekawi, ijinan kerahayuan, awastu sida laksana yang dharma agama miwah dharma dan.
0: Ngiring ruruh kasusuman jayaning dharma puniki, antuk mincapang sarade bakti, nyujur jagat Klungkung sani mahutama. Inggih punika Klungkung sani maju, harmonis, tentram, lan makmur. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Salam mahutama. Jaya. Jaya.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan hari ini teman Pro 2, beberapa mungkin di antara kamu sudah mulai bisa dikatakan menikmati hidangan-hidangan yang kamu suguhkan teman Pro 2, atau di Banten kamu sudah kamu surut gitu ya. Jadi surutannya udah beragam nih, ada di meja bisa kamu nikmati, meskipun beberapa ada yang memang harus ngemanisin besok gitu teman Pro 2 ya, atau satu hari setelah galungan baru dihaturkan Banten yang berbeda, baru itu bisa menjadi lungsuran yang kamu nikmati. Tapi sekarang kalau memang sudah mulai menumpuk teman Pro 2, tapi kamu bingung mau nikmatin yang mana, lebih baik dikreasikan saja. Apa yang bisa dikreasikan? Pastinya adalah Banten yang selalu ada di setiap sisinya teman Pro 2. Ada yang bisa tebak gak kira-kira apa? Jaje Gide dan juga Jaje Kiping teman Pro 2. Begini ini ya, dan juga Jaje Kiping kan jadi salah satu sarana upacara yang gak terpisahkan teman Pro 2. Karena gak cuma jadi sarana upacara, ini juga bisa dinikmati. Ini adalah salah satu hack untuk mengolah supaya jadi nikmat teman Pro 2. Meskipun memang rada-rada manis, caranya adalah satu, kamu siapkan dulu Jaje Begini dan juga Jaje Kipingnya. Dan satu lagi, kamu bisa rebus air teman Pro 2 sampai panas. Kemudian Jaje Begini dan juga Jaje Kipingnya kamu taruh di mangkok nih, atau piring boleh lah ya, tempat apapun boleh. Terus kamu tinggal tuangkan aja air panasnya teman Pro 2 sampai hilanglah itu yang namanya krenyes-krenyesnya itu teman Pro 2. Itu apa sih bahasanya ya, pokoknya dia menjadi lembek. Jadi saat itulah kamu taburkan gula. Ya udah, tinggal dinikmati teman Pro 2. Ini adalah salah satu hack untuk menghabiskan lungsuran atau surudan kamu dengan rasa yang enak ya, tanpa berpikir

sakit perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand,

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru saja telah kita ikuti bersama begitu ya, untuk azan maghrib di wilayah Denpasar dan sekitarnya di pukul 18.12. Dan kini teman Pro 2 bersama Yumira masih akan ngobrol-ngobrol hal menarik di sekitar kita sampai di pukul 7 malam.

Kocak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Sore telah menjadi petang, teman Pro 2. Yang artinya ya, hari galungan ini udah hampir berakhir, teman Pro 2. Karena besok ketemu manisnya ya, tapi libur masih untuk beberapa orang. Cuman buat kamu-kamu yang ternyata bekerja gitu, teman Pro 2, harus menjalankan tanggung jawab kamu dalam tugas apapun itu. Astengkara semuanya dilancarkan ya. Mungkin ada momen-momen yang kayak, duh aku pengen nih libur, aku pengen nih jalan-jalan dulu gitu kan habis hari raya. Tapi ya it's okay teman Pro 2. Ini adalah bentuk juga bentuk apa? Bentuk pengabdian kamu teman Pro 2. Pengabdian kepada Tuhan melalui bertanggung jawab dengan pekerjaan ya. Jadi biasanya rezekinya dilebihkan gitu teman Pro 2. Amin ya, astungkara tuh teman Pro 2. Tapi kalau misalnya buat kamu-kamu yang punya waktu buat liburan, ya mungkin bisa memilih area-area yang cukup berbeda teman Pro 2. Terutama buat kamu-kamu yang area lintasan pulang kampungnya gitu, misalnya Denpasar Buleleng atau Denpasar Bali Utara teman Pro 2. Nah mungkin bisa jadiin salah satu tempat ikonik yang sekarang lagi trending, Turia Pada Tower teman Pro 2. Ini jadi tempat kamu untuk berkunjung. Karena teman Pro 2, yang biasanya kita tahu Bali ikonnya adalah pantai, pura, sampai budaya yang mendunia. Tapi kini ada daya tarik baru, yaitu Menara Turia Pada atau Turia Pada Tower, yang disebut-sebut sebagai calon ikon modern Pulau Dewata nih. Dan teman Pro 2, dibalik kehadirannya, meski skalanya itu belum sebesar landmark internasional kayak Eiffel Tower atau Tokyo Skytree teman Pro 2, tapi menara ini punya beberapa keunikan yang mana bisa dikatakan jadi konsep wisata modern di tengah alam Bali teman Pro 2. Ini karena menyatu dengan lingkungan dan alam sekitar ya, jadi dirancang dengan fasilitas wisata kayak area observasi, spot foto yang memungkinkan pengembangan skywalk dan juga wahana edukasi. Nah, konsep ini juga buat Turia Pada Tower beda dengan tower-tower klasik dunia lainnya yang lebih fokus ke fungsi observasi kota. Tapi Turia Pada Tower teman Pro 2 justru nawarin pengalaman nikmatin teknologi modern di tengah suasana alam pegunungan Bali. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen dapat bayangan lebih lanjut, kayaknya bisa ya search di YouTube-nya RRI Denpasar. Kamu cari aja Pro 2 jalan-jalan Turia Pada Tower. Jadi kamu bisa dapat bayangan yang lebih jelas gitu ya. Dan dibawakan oleh host kita, penyiar-penyiar kita, ada Marita dan juga Yogi yang menyapa kamu di sana. Jadi yang penasaran kira-kira seperti apa, coba deh langsung nonton ya di RRI Denpasar untuk YouTube-nya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi

Semakin malam semakin gelap. Ternyata masih banyak loh di antara teman Pro 2 yang masih dalam rangkaian upacara begitu ya, atau bisa dikatakan momen-momen bersama dengan Banjar, dengan keluarga, untuk ada yang ngiring gitu ya, ada yang bisa dikatakan sedang menunggu di suatu tempat teman Pro 2 karena ada ide betare yang lunge dan lain sebagainya. Semoga segala acara yang sedang kamu lalui ini dilancarkan teman Pro 2 ya. Dan aku akui orang-orang Bali ya yang sedang merayakan, yang bahkan sudah bangun sejak subuh-subuh dan masih aktif sampai saat ini, memang kita patut acungi jempol. Tapi jangan lupa ya untuk bisa menikmati hidangan yang sudah kamu siapkan sejak kemarin. Mungkin ditambahkan dengan vitamin juga karena kepadatannya luar biasa. Jadi karena hal itu juga teman Pro 2 mungkin beberapa yang sudah harus kembali ke daerah tertentu atau pergi ke suatu tempat terlihat cukup megrenotan atau dengan banyak barang di kendaraannya. Karena seperti apa yang aku sempat singgung sore tadi, aku teringat bahwasannya ada nih pengendara yang tampaknya lelah, tampaknya mengantuk, tetap memaksakan untuk melanjutkan perjalanan. Padahal dengan barang yang full nih, penumpang di belakang, di depan ada barang, di tengah juga ada barang, bahkan ada yang digendong juga di belakangnya. Jadi ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa untuk merayakan hari raya. Mungkin ada yang di kampung atau di tempat tertentu melakukan persembahyangan. Salut sih teman Pro 2 ya. Tapi ingatlah teman Pro 2, kalau kamu sudah rasa mengantuk, sudah ngerasa

Besar. Ayu Mirah Martugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy, and say no to drugs. And then last song from me, teman Pro 2, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

93 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Penyuluh ahli media agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. I. Nyoman Arya, mengatakan rangkaian Hari Raya Suci Galungan mengandung makna penyucian alam semesta dan diri manusia yang dimulai dari Sugian Jawa hingga Sugian Bali dalam persiapan menyambut Hari Raya Galungan hari ini tentunya. Diingatkan, perkembangan teknologi dan gaya hidup modern bukan menjadi hambatan selama substansi perayaan Hari Raya Suci Galungan, yaitu kemenangan Dharma atau kebenaran atas adharma, kejahatan tetap dijaga. Nyoman Arya juga menambahkan, dengan pemaknaan tersebut, Hari Raya Suci Galungan tetap relevan di era modern serta menjadi sarana pemperkuat keharmonisan dan juga kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menuju ke informasi lainnya, datang dari pantau harga tidak hanya saat jelang Hari Raya. Kepala Bagian Usaha Jasa Perumda Pasar Swakadharma, Putu Eka Yudiantara ini mengatakan pemerintah melalui Satgas Pangan senantiasa memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional agar tidak melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan. Ditegaskan, stabilitas harga melalui pemantauan Satgas Pangan yang tidak hanya saat menjelang Hari Besar Keagamaan saja, tertujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Putu Eka Yudiantara juga menambahkan Satgas Pangan akan melakukan tindakan tegas bagi para pedagang di pasar tradisional yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi atau HET dari pencabutan izin menjual bahan pokok dan juga usaha atau nomor induk berusaha atau NIB hingga penyegelan dari toko. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Pro 2 Musik Live Chat yang akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jadi emang kalau misalkan lu denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya? Okay. Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
4: Halo teman Pro 2,
3: yes.
4: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
3: Oke, Bang Lingga.
5: Halo teman Pro 2, gue Dias.
3: Oke.
5: Gue di gitar.
3: Oke, Bang Dias di gitar.
5: Yoi.
3: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
5: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
3: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
5: sebelumnya
3: tahu?
5: Sebelumnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
3: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
5: Bang Lingga. Oke. Okay. Itu di luar Rangers ya.
3: Oke, okay, di luar Rangers.
5: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
3: Asik. Boleh.
5: Kenapa enggak dijadiin aja
3: bener,
5: gitu.
3: Bener. Gitu Bang Lingga awalnya.
4: Kira-kira begitu.
3: Oke, okay, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
5: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Oh. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
3: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
5: Jakarta.
3: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
4: Rilisnya EP.
3: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
4: Banyak.
3: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
4: Di EP ini ada 6 lagu.
3: 6 lagu.
4: Ada
3: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
4: Konsep apa nih?
3: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
4: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
3: Oke.
4: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
3: Oke. Player ketiga ya.
5: Kita sebutnya player ketiga.
3: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
4: Secara kreativitas.
3: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
4: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
3: Betul.
4: EP ini 5-6 lagu.
3: Mini album ya.
4: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah per harinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
3: Iya. Yeah.
4: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
3: Oke.
4: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling rilis single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
3: Yang
4: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya di jagoan ketiga.
3: Jagoan ketiga. Yang ketiga jagoan ketiga apa judulnya?
5: Terus berlari.
3: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
5: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
3: Januari.
5: Oke. Okay.
3: Bertahanlah.
5: Dan kedua I'm in pain.
3: I'm in pain
5: dan ini baru
3: terus berlari. Oh, oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
5: Setengah dari
3: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Produ kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
5: Boleh.
3: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
5: Okay.
3: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang.
2: Asik.
1: Akang-Akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya.
2: Oke.
1: Boleh dari Bang Dias dulu.
3: Lebih ke motivasi sih.
1: Motivasi.
3: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
1: Asik. Mantep kan?
3: Lebih seperti itu.
1: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
3: Kalau dari ada harapan terus sih.
1: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
1: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
1: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
1: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
1: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
1: Makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
1: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
1: Okay.
2: Jadi karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
1: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada.
1: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
1: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
1: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
1: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
3: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
1: Oh, apa tuh?
3: Di musik.
1: Balap liar?
3: Jangan
1: bawa golok.
3: Yang penting jangan begal ya.
1: Jangan begal. Bajing loncat.
3: Bahaya, gawat itu.
1: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
3: Hobi.
1: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
3: Iya.
1: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
1: Oke.
2: Seneng baca buku.
1: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
1: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma banyak. Memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
1: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
1: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
3: Bawa golok juga enggak?
1: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
1: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
1: Motoran netes tapi bawa golok kan.
3: Balik lagi.
2: Terus ya. Cari helm mana nih?
1: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
4: Jangan,
1: jangan, bang. Jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti someone Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
1: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya Kang ya, lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
1: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
1: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
1: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat. Asik. Ketika lu kembali.
1: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya.
2: Bisa pun.
1: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
1: Bisa banget.
2: Bisa.
1: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. Emergency.
1: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
3: Lumayan lama.
1: Lumayan lama.
3: Lumayan lama. Tapi apa?
1: Berapa?
3: Ya, terlalu lama lah.
1: Dua tahun?
3: Enggak.
1: Nggak nyampe. Mungkin, berapa?
3: Enggak dua tahun. Tiga tahun.
1: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
2: Bogolok.
1: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
3: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
1: Oh,
3: lebih gitu.
1: Enggak boleh lama-lama nih.
3: Boleh lama-lama gitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
1: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
1: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
1: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tapi.
1: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
4: Aduh, bahaya. Gawat.
1: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
1: yeah,
2: muatannya.
1: Tergantung situasi juga.
2: Tergantung. Ah. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
1: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
3: Oh, yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
1: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
3: Udah lirik.
1: Lirik
3: notasi.
1: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
3: Tinggal di apa?
1: Tinggal ya,
3: diubek-ubek lah.
1: Diubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
3: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
1: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
3: sering
1: gitu.
3: Sih.
1: Sering sih.
3: Cuman itu pribadi ya.
1: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Oke. Okay,
3: connect okay lah kita.
1: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lumayan.
1: Berapa?
3: Lama.
1: Dua hari ada?
3: Enggak, paling satu hari. Hari
1: baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
3: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
1: Oh serius? Iya. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
3: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
1: Gitu. Lu dari situ.
3: Dari situ. Gitu.
1: Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
2: Hai.
1: Agak serem ya lo gitu ya.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Ela.
1: Oh gitu.
2: Dia sebuah golok. Goloknya gitar.
1: Oh goloknya gitar. Katanya Atrang, di fretnya kalau dicabut golok gitu.
3: Jaga-jaga Bang.
1: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, Tema Produ, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana. Dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain.
3: Waduh.
1: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
3: Boleh banget. Boleh banget.
1: Boleh Tema Produ, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke Tema Produ ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya? Oh,
1: gitu kan, enggak. Basic kan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Des emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu,
0: jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng dem, tong deng dem.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Dias? Gitu.
2: Aduh.
0: Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persif gue ketika ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah.
0: Mm-hmm.
2: Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Karena lagu Ranger.
0: Bener, bener, bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya
1: gitu. Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: Hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kalau kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Benar. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Elan, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah nggak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah nggak mungkin Bang Dias tuh pernah ada truk gede gitu yang nggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok, sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tena naon. Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh. Kan
2: ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: dong. Kan, Sunda banget kan. Lalapan ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Kan gitu.
2: Sehingga kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin nah, udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, iya nggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih? Atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Gitu ya? Lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya? Gak salah. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Kan, bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah, itu.
2: S3 marketing.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situ kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua, rilis
0: semua
1: lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: ini mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini enggak sih? Gua pengen tahu ada rencana album enggak abis ini. Setelah EP.
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2 di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
2: Udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti. Udah mulai
1: produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Sun apa nih? Sun sayang apa?
0: Bukan. Sun Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita
0: next project.
1: Kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Produa, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produa. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama.
0: Ada.
2: Ada juga.
0: Kita jualan,
2: di apa?
0: Jualan. Jualan golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian. Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Iya. Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Oh, is, bagus, bagus. Cortella ya?
1: Cortella.
0: Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget bang. Dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

Di Banjar Luas yang dari kawasan Metropolis 70 dan Pasar. Halo, selamat malam kembali. 3 hari berturut-turut bersama dengan Yogi di malam hari ini, teman Pradua ya. Kamu sudah tahu banget paketnya apa aja kalau sudah di malam hari ini. Nanti bakal ada topik yang bakal Yogi bahas selama 2 jam sampai nanti di jam 11 malam, teman Pradua. Dan kamu boleh ikutan join requestan lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara, plus ikutan juga sama topik yang Yogi bakal bahas ya. Ada tips and trick dan lain sebagainya bakal kita geber semuanya satu persatu, teman Pradua. Dan tidak lupa juga Yogi mau ingetin kalau kamu juga bisa banget nih ya untuk bergabung di media sosial Pradua FM Denpasar, Facebook, X, Instagram, juga TikTok di RRI Pradua Denpasar. Telepon 0361265503 ataupun juga di WhatsApp 0896203900. Semuanya bakalan siap untuk menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Bakal ada jazz musik juga ya dari jam 11 sampai dengan jam 12, menemani kamu yang sekarang lagi galungan gitu ya. Udah sembahyang di mana aja, teman Pradua, dalam satu hari ini? Yogi nggak banyak sembahyangnya, cuma di rumah dan juga di kantor aja. Terus nggak ada agenda lain karena orang tua lagi kurang enak badan, jadi kita di Denpasar aja gitu ya, teman Pradua. Terus gimana kalau kamu yang mungkin punya banyak sekali rumah dan juga kampung dan juga yang lain-lainnya? Pastikan untuk selalu sehat, teman Pradua, minum air yang cukup dan jangan lupa makan babinya. Ingat, ini masih ada stok sampai besok juga ya. So, without any further ado, we gonna going back to the music. It's gonna be accompany you. Please stay tuned only on 95.3, your truly best friend.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Teman Yogi lagi ngechat Yogi, galungan tuh sembahyang, malah siaran. Ya gimana? Pekerjaan saudara-saudara. Jadi mau enggak mau ya udah ya. Jadi kita standby aja di sini. I'm happy to be accompany people who still driving on the car gitu ya. Jadi yang masih berkendara, ingat selalu hati-hati di jalan. Jangan lupa lungsurannya dibagi-bagi gitu ya. Terutama kalau lungsurannya dari pura boleh lah ya, kita minta gitu. Kalau dari merajan masing-masing kayaknya udah dihabisin sama keluarga ya. Tapi kalau misalnya kamu masih punya lungsuran nih teman Pro 2, feel free untuk bagi-bagi ke Pro 2 FM Denpasar. Juga kita bisa siap menampung segala sesuatu hal yang baik untuk kita terima gitu ya. Apalagi kalau misalnya babi guling. Malah mintanya yang aneh-aneh. Ini mah bukan minta, ini nyari makan namanya ya. Dan untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, Yogi udah siap untuk kasih tahu kamu topik kita pada hari ini. Buat kamu yang para jomblo, walaupun topik ngomongin soal galungan, tapi kali ini Yogi bakal mau kasih tahu kamu untuk para-para jombloan, jomblowati gitu ya. Boleh lebih merapat lagi nih ya. Kita bakalan mau nunggu tips and trick dari orang-orang yang udah taken. Kasih tahu dong ya, kalau misalnya yang sudah berpacaran dan juga yang belum berpacaran jomblo, gimana mau yang sadapannya gitu ya. Karena kalau misalnya ngomongin soal pacaran, pastinya bisa dikasih tahu tips orang-orang yang bisa setia gitu ya sama pasangannya. Bisa setia sama pasangannya, maksudnya adalah orang-orang yang bisa mendapatkan pasangan kayak gitu ya. Yogi satu aja susah gitu loh teman Pro 2. Sebenarnya gampang-gampang aja, tapi kan kita kalau mau pacaran long term tuh juga pasti bakalan nyari bibit bebet bobot ya. Bagaimana kriteria orang tersebut, karakternya udah sesuai gak sama kita, ataupun juga mungkin hobi, terus kebiasaan dan lain sebagainya tuh cocok gak gitu ya untuk menjalin hubungan yang cukup lama. Nah, untuk para jomblo, dengerin ceritanya, dan untuk para cekan, please share the informations gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang jomblo boleh request, untuk teman-teman yang single boleh juga request, yang mau nanya-nanya tips juga boleh. Tapi untuk yang taken, kasih dong tipsnya, apa yang membuat kalian jadi langgeng, apa yang membuat kalian jadi bertahan dengan pasangan kalian sampai dengan detik ini gitu ya. Dan Yogi bakal tunggu nih teman Pro 2 sembari kamu request lagu kesukaannya kamu. Boleh dalam negeri ataupun juga mancanegara, yang mana aja boleh. Nanti kalau misalnya masuk ke dalam playlistnya Pro 2 FM Denpasar, nanti bakalan Yogi masukin gitu ya. Dan untuk kamu juga di WhatsApp bisa, di Instagram bisa, di mana lagi bisa, di aplikasi Area Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. So it's gonna be have 1.5 hours gitu ya. Jadi please keep in touch with Yogi Adidupena yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan pintar ini. Tapi kalau misalnya untuk kamu nih ya, para-para yang sudah taken, terus dengerin lagu Sam Sip yang ini gimana nih? I'm not the only one.

0: Fakta Loh.
1: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Balik lagi bersama dengan Yogi nih teman Pro 2 ya. Yes, kalau ngomongin soal yang berkaitan sama hubungan nih, kayaknya semua orang tuh related ya teman Pro 2 ya. Tapi katanya pacaran itu, apalagi usianya sudah sangat dibilang berumur gitu ya, bisa dibilang ribet loh teman Pro 2. Hal ini tidak sepenuhnya salah ya, tapi jangan sampai nih ya menghalangi niatmu untuk menghidupkan kembali api-api cinta itu nih teman Pro 2. Sebelum memutuskan pacaran, ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan juga nih ya. Kamu bukan orang yang sama seperti ketika kamu tuh umur 20-an teman Pro 2. Segala sesuatu berubah termasuk kehidupan cinta. Melansir dari Bright, pacaran di usia 30-an sebenarnya tuh lebih mudah karena sudah banyak makan asam garam dunia. Siapa yang setuju ya? Kamu pun juga punya gambaran lebih baik nih soal apa yang mau dicapai dalam hidup, ingin tinggal di lingkungan seperti apa, juga preferensi soal parenting juga apa. Akan tetapi yang membuat pacaran di usia 30 tahunan itu menjadi ribet adalah terkesan sulit adalah karena tuh persaingannya yang sempit teman Pro 2. Kamu tuh bisa saja membawa lebih banyak beban dari pengalaman di masa lalu sehingga mempengaruhi tipe calon pasangannya kamu. Kendati demikian nih teman Pro 2, pacaran di usia 30-an bukan hal yang mustahil. Terapkan juga aturan-aturan agar pacaran tetap nyaman tanpa harus dibawa ribet ya. Mau tahu kayak gimana? Yogi bakal bahas selama 1 jam teman Pro 2 dari jam 10 sampai dengan jam 11 nanti. Sembari kamu juga boleh banget request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Untuk kamu yang usia 30-an, boleh untuk lebih mendekat lagi ya. Tapi kita masih bahas topik yang sama teman Pro 2 ya. Apa tuh kak topiknya, boleh kasih tahu? Boleh. Yang jomblo merapat, yang taken bagi nasihat ya. Kita bakal tunggu juga nih untuk para rekan-rekan jomblo mau tanya seputaran apa, dan rekan-rekan taken mau kasih nasihat apa. Langsung aja meluncur di 089-6200-39-100 karena sekarang saatnya untuk kamu menjadi penasehat kita.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, "Jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

Azin, waktunya sudah ada di sini teman perdua. Kalau misalnya dikasih balik kembali, kayaknya kepingin deh pacaran dengan orang-orang yang benar-benar aja gitu ya teman perdua ya. Tapi kalau misalnya masih belum menemukan yang benar nih teman perdua, coba deh kenalin apa yang kamu mau dari si doi teman perdua. Kriteria calon pasangan di usia 20-an dan juga 30-an itu jelas berbeda ya. Dulu kamu mungkin mendambakan pasangan yang mengendarai mobil dan juga mengajak makan di restoran mewah. Kemudian di usia 30 tahunan, kriteria ini jadi lebih dalam. Kemudian ingin ada kualitas tertentu dari pasangan sehingga hubungannya itu tetap awet juga. Jadi ada mature-nya di sana, financial stable di sana. Nggak mesti bawa mobil ataupun juga makan di restoran mewah, tapi selama masih bisa sustain, kenapa tidak? Lepaskan masa lalu juga nih teman perdua. Ada beragam alasan orang menjelang usia 30 tahunan itu termasuk pengalaman patah hati akibat perselingkuhan atau juga perceraian. Berangkat dari hal ini, kamu tuh perlu sadar bahwa semua orang tuh punya masa lalu yang kelam gitu. Namun pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk kamu sekarang. Sebaiknya fokus pada masa kini dengan menentukan pilihan apa yang terbaik atau apa yang mau dilakukan berikutnya. Terus waspadai pola pikir negatif juga teman perdua ya. Jika kamu pernah mengalami hubungan yang gagal, maka menemukan pasangan baru mungkin terasa seperti mimpi. Namun jangan biarkan pikiran negatif menguasai diri kamu ya. Saat bertemu dengan orang baru, berikan mereka kesempatan yang adil tanpa dihakimi atau juga dibandingkan dengan mantan pasangan sebelumnya. Tidak bisa, tetap ada perbandingan ini ya. Terus kemudian apalagi, tanpa apa yang dia cari. Nah, melansir dari Focus, pacaran di usia 30 tahunan sebaiknya tidak bertele-tele teman perdua. Sebagai orang dewasa, kamu tuh berhak bertanya tentang niat si dia berpacaran. Apa dia ingin santai saja, ingin hubungan yang serius? Dengarkan baik-baik jawabannya juga dan cek apa itu sejalan dengan hayatnya kamu. Jangan biarkan siapapun membuang waktumu yang berharga itu teman perdua. Udah pacaran lama-lama, tatonya cuma mau main-main doang kan?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh

Kita masih merapat dulu ya untuk para-para kaum-kaum jombloers. Apalagi untuk kamu yang usianya udah 30-an tapi kamu masih mencari cinta. Bersabarlah gitu ya. Kamu mungkin ilfeel dengan dia yang tertawa terlalu keras, punya kuku panjang, atau bahasa Inggris dengan grammar berantakan. Namun jangan sampai hal-hal kecil ini membuatmu abai dengan doi. Berikan kesempatan yang layak pada seseorang yang kamu lagi dekatkan untuk menunjukkan diri selama tidak melewati batas. Tentukan juga tidak masalah kan. Terus kemudian tetap bersenang-senang ya teman pro 2. Masa lajang layak dijadikan ruang tunggu sekaligus ruang untuk terus mengembangkan diri. Dan juga ketika sudah memiliki pacar, kehidupanmu tuh tidak serta-merta berpusat padanya juga ya. Ingat, pacar itu bukan sumber kebahagiaan melainkan penambahan kebahagiaan. Tanpa pacar pun seharusnya kamu tetap bahagia kan ya. Terus jangan cari kesempurnaan cinta. Jadi pertimbangkan ekspektasimu dengan terhadap pasangan dan juga evaluasi apa ekspektasi untuk realistis itu sendiri nama pra 2. Ekspektasi itu memang apalagi ekspektasi terhadap pasangan tuh seperti tokoh-tokoh drama Korea ya. Yang ada kurang realistis bisa dibilang, tapi nggak bisa juga kayak gitu. Hubungan itu tentang hubungan itu ya teman perdua tentang bagaimana bertemu di tengah-tengah. Tiap orang tuh punya kekurangan, begitu juga pula si doi yang sekarang lagi kamu ajak dekat gitu ya. Kalau misalnya sekarang lagi dekat sama seseorang, kira-kira kamu kepingin dekat sama tipe yang seperti apa teman perdua? Boleh dikasih tahu sama Yoginya ya. Tapi kalau misalnya masih belum dekat juga nih teman perdua, kasih tahu juga alasannya kenapa gitu ya. Dan well, itu dia semua yang bisa Yogi kasih sama tahu kamunya. Nanti kita bakalan bacain requestannya kamu yang sudah masuk ke Pro 2 FM Denpasar. Dan pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM Denpasar di sini aja dulu ya.

gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum erupsinya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

Sesi ini kali waktunya Yogi untuk baca-bacain requestannya kamu yang sudah masuk teman Pro 2 ya. Ada Lestari nih ya yang katanya mau request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia RR dan Pasar Bali kembali hadir menyapa. Selamat malam penyiar RR dan Pasar. Semoga senantiasa diberikan yang namanya kesehatan, amin. Kelancaran, amin. Dan juga semangat dalam menjalankan tugas mulia menemani para pendengar melalui siaran yang informatif, inspiratif, dan juga menghibur. Pada kesempatan malam ini ingin menitipkan satu lagu untuk diputarkan, yaitu Melawan Rasa dari Mahalini. Semoga berkenan dan juga menemani malam yang indah bagi seluruh pendengar setia RRI Daya Pasar. Terima kasih atas dedikasi dan juga kebersamaan selalu diberkatin dan juga diberikan. Semoga segala kebaikan yang disebarkan melalui udara menjadi amal kebaikan dan juga membawa keberkatan bagi seluruh tim RRI dan Pasar gitu ya. Dan itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian ada Lara Purnamasari yang katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam. Selamat malam, mau izin request lagunya Live It Up punya Nick Jam featuring Will Smith di era Istevi. Agak susah ya, Istevi gitu ya kayak. Oke, udah masuk ke playlist dua-duanya. Jadi nanti bakal langsung diputar ya sama semua yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar tentunya. Dan untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, teman Pro 2 ya, sepertinya ini sudah menjadi yang terindah. Sudah menjadi detik-detik terakhir kita untuk menemani kamu ya teman Pro 2. Iya, thank you banget loh untuk masih setia mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar di tengah alunan musik dan juga aktivitas dimanapun kamu berada kali ini ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya ini teman Pro 2, Yogi mau ngingetin lagi, kamu selalu bisa mendengarkan siaran Pro 2 FM dan Pasar di mana aja dan kapan saja. Dan tidak lupa juga kalau Yogi mau nyatain kalau misalnya tracknya Yogi yang selama 3 hari ini selalu menemani kamu harus berakhir besok. Jadi besok dijeda dulu ya, Yoginya gak siaran. Terus nanti akan lanjut lagi di hari Jumat dan juga hari Sabtu. Baru nanti kita akan menyapa-nyapa kamu lagi. Dan thank you banget untuk kamu yang masih setia di malam hari ini. Dan untuk kamu yang masih berkeliling di malam ini masih ada ya. Ya berkeliling terus sembahyang masih aja sih kalau kata Yogi mah ya. Sembahyang gak kenal waktu juga. Ingat selalu hati-hati di jalan juga ya. Dan setelah ini juga makalan di jam 11 ada music yang akan menemani kamu dari jam 11 sampai dengan jam 12. Terus kemudian apalagi kak? Itu aja. Jangan lupa selalu mengikuti semua siaran Pro 2 FM dan Pasar dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam. Dan akan ditemani dengan penyiar-penyiar Pro 2 FM dan Pasar dimanapun kamu berada. Ingat juga download di aplikasi RR Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Selain itu juga ikuti semua media sosialnya Pro 2 FM dan Pasar, baik di Facebook, X, Instagram, juga TikTok. Semuanya akan terhubung kalau misalnya kamu ikutin semua kegiatannya Pro 2 FM dan Pasar. Itu dia untuk malam hari ini. Akhirnya dari kawasan Metropolis Harmony 70 dari Pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan satu buah lagu penutup juga, kayak kemarin ya, Melawan Restu. Tapi juga nanti masih ada requestan-requestan lainnya, dipastikan untuk selalu setia. Itu aja, good night everybody. And hopefully tomorrow it's gonna be a good day and a better day. We only finger crossed and always bringing up the dream into a real life. Itu aja ya, have a good day, bye bye, selamat malam, selamat istirahat. Kelamaan Yogi ngomong ya.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteteran.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang Rp20.000 atau Rp5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lesat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Kepulauan Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Just music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama. Just music.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan

Nggak cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

0: sederhana sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012, serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Dari kawasan Metropolis, Sewuruk 70 Denpasar. Semangat pagi teman Pro 2. Jadi selamat manis galungan, dan buat teman Pro 2 yang lain juga yang menikmati liburan, selamat liburan panjang. Besok ada yang work from home, ada yang memang sudah libur. Jadi ya enjoy ya dengan perjalanan di Bali ini, alias banyak liburnya. Dan teman Pro 2, pagi ini aku mau ngasih updatean dulu untuk beberapa wilayah di sekitaran RRI Denpasar. Lalu lintasnya teman Pro 2 terpantau lancar ya. Ini di Simpang Nusa Indah dulu teman Pro 2 dekat Art Center, memang terpantaunya lancar sekali gitu ya. Bahkan motor-motornya bisa dihitung jari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan teman Pro 2, kalau misalnya untuk wilayah lain, ada Simpang Kapten Japa, terus Simpang Hemuruk Leli, terus ada di Simpang Kamboja Rijasa, terus di Simpang Terminal Kenang teman Pro 2, ini terpantau ramai ya. Ramai kalau misalnya yang di Kereneng nih, tapi kalau misalnya yang lainnya terpantau lancar. Jadi buat teman Pro 2 yang akan beraktivitas pagi hari ini, kemanapun tujuan kamu, ini masih lancar banget sih ya teman Pro 2. Ada mungkin yang mau olahraga tipis karena udah bangun pagi ini, silakan teman Pro 2 karena ini kesempatan. Udara juga masih segar-segernya dan lalu lintas juga masih senggang-senggangnya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Masih dari kawasan Metropolis, Hemuruk 70 di Pasar. I'm so sorry, little bit late ya teman Pro 2 ya. Dan yeps, buat kamu-kamu yang pengen liburan di Bali aja, liburanlah ke Pesta Kesenian Bali, teman Pro 2. Soalnya dari siang sampai malam kamu gak akan kehabisan ide untuk melakukan apa, karena banyak banget hal menarik di sana. Dan teman Pro 2, yang kamu rasa kamu suka mengembadikan momen-momen, di situ ada loh foto booth yang sangat menarik, teman Pro 2. Special edisi Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Bahkan Bapak Costa

muda suka mengabadikan momen. Nah, tepat nih untuk datang ke Pesta Kesenian Bali, menikmati segala hal yang disuguhkan di sana, penampilan budayanya, kulinernya, terus cuci matanya ya dengan produk-produk yang tersedia di situ, teman Produa. Siapa tahu cuci mata juga sekalian untuk berbagi-bagi rezekinya. Dan ditutup dengan foto booth, teman Produa, yang bakal bisa ngasih kenang-kenangan untuk kamu sekarang, esok, dan juga nanti pastinya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Teman terbaik.

Zaman sekarang teman Pro2, kamu gak harus punya suatu produk untuk bisa menjadi seorang pebisnis. Iya, karena media digital ini benar-benar memudahkan kita dalam berbagai hal teman Pro2 ya. Jadi aku akan bahas beberapa fakta menarik teman Pro2 dari bisnis di era digital saat ini. Tapi kali ini fakta dulu yang aku hadirkan teman Pro2. Karena per 18 Juni 2026 ini sumbernya dari Badan Pusat Statistik Kementerian Investasi BKPM OSS Indonesia melalui iNews Indonesia teman Pro2 menyampaikan aktivitas kreator konten, kemudian monetisasi media sosial, podcast, hingga pengelolaan akun media sosial resmi masuk dalam kategori usaha yang diakomodasi dalam KBLI 2025. Jadi dengan perubahan ini teman Pro2 bahwa pelaku usaha di sektor konten digital ini bisa dan juga perlu teman Pro2 untuk mengurus nomor induk berusaha atau NIB lewat sistem OSS untuk legalitas usaha kamu. Dan ternyata kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian klasifikasi usaha nasional yang mengikuti perkembangan ekonomi digital. Kira-kira kamu tahu gak sih istilah ini teman Pro2? Karena kalau untuk pebisnis besar pasti udah gak asing ya, tapi kalau misalnya kamu sebagai pebisnis baru atau mungkin sebagai konten kreator dan akun media yang dikelola untuk usaha teman Pro2, nah wajib tahu apa sih OSS dan juga NIB ini untuk bisa mengurus terkait dengan monetisasinya.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau udah deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangkuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Momen seperti hari ini memang banyak banget bikin teman Pro 2 kepikiran untuk jalan-jalan kemana ya. Buat kamu yang bekerja tetap go ahead bekerja, tapi kalau misalnya yang jalan-jalan ya udah gitu ya, dinikmati kemana jalan-jalannya. Cuman momen menarik di hari raya teman Pro 2 ternyata kadang gak cuma diri kita yang menantikan, tapi juga para followers kita. Terutama buat kamu-kamu yang memang aktif banget di medsos teman Pro 2, yang gak sedikit pada akhirnya beralih menjadi seorang content creator. Tapi content creator di sini teman Pro 2 gak hanya soal terkenal ya, karena kamu juga bisa menjadikan medsos kamu sebagai ladang cuan untuk diri kamu pastinya, bukan buat orang lain teman Pro 2. Tapi kalau membantu orang lain juga bisa ya. Tapi kita start one aja dari yang sering ribut-ribut tentang keranjang kuning. Keranjang kuningnya kak, keranjang kuning. Iya, itu adalah afiliasi teman Pro 2. Affiliate marketing ini adalah jadi situasi yang mana kamu dapat uang karena kamu bisa menjual produk lewat tautan atau link teman Pro 2. Itu keranjang kuning itu biasanya ya yang kamu bagikan. Jadi cara kerjanya teman Pro 2 adalah dengan mendaftarkan program afiliasi di aplikasi-aplikasi yang memungkinkan itu teman Pro 2. Jadi kamu akan buat konten atau kamu ngupload konten teman Pro 2 dengan menempelkan link video punya toko lain itu. Dan keuntungannya ini gak butuh modal sih ya, gak perlu banyak, gak perlu punya produk sendiri. Kalau memang kamu punya kreativitas, bisa teman Pro 2 menyesuaikan supaya ada postingan kamu, dan gak perlu ngurus pengiriman barang. Dan sistem bayarannya ini adalah komisi. Kisarannya 5 sampai dengan 10% dari harga barang yang terjual lewat link kamu. Jadi kalau gak ada yang beli, ya kamu juga gak akan dapat bayaran.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Selain bisa dengarkan melalui 95,3 FM, bisa juga lewat streaming loh di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: Coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: This is your radio.
5: Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

buat teman Pro 2 yang rasa udah punya banyak followers teman Pro 2 dan juga organik gitu followersnya ya, mungkin boleh kali untuk ngasih promo-promo mulai endorsement kamu. Ini tuh jadi kerjasama ya teman Pro 2, kerjasama dari brand yang bakal bayar kamu buat ngulas, buat mempromosikan produk yang mereka jual gitu teman Pro 2. Jadi cara kerjanya, brand ini bakal ngirim produk ke kamu teman Pro 2. Jadi kamu mesti coba produk itu, terus kamu buat ulasannya deh atau review ya tentang produk itu, entah tutorialnya kah, entah foto estetiknya kah dengan produk itu. Dan keuntungannya, kamu akan mendapatkan produk gratis dan nama baik sebagai kreator naik teman Pro 2 karena dipercaya sebuah merek dan pastinya dapat duit dari brand tersebut. Tapi untuk sistem bayaran biasanya di awal ya teman Pro 2 ya, flat fee gitu per satu kali postingan konten. Dan terlepas dari apakah produk itu nantinya akan laku keras atau enggak di pasarannya, tapi

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya.